0: Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kula tak cerita. Cerita niki dipun serat kalian Asy-Syeikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi di dalam kitabnya yang terkenal An-Nawatir. Dengan ini nulis satu kejadian zamane Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pendamelane saben dinten namung plesir-plesir ngopene umat. Nabi Isa mboten nate kondur. Mergi sing dikunduri mboten enten. Tiang kundur biasane krana omahe. Nabi Isa mboten kagungan griya. Wong kundur biasane krana bojone. Nabi Isa mboten kagungan garwa. Wong kundur biasane krana bandane. Nabi Isa mboten kagungan bondo, mboten kagungan garwa, mboten kagungan griya, mboten kagungan bondo, mboten nate kundur. Plesir-plesir. Sebab tu hari tengane mirsane gunung. Gunung niku dhuwur, diperintah Gusti Allah munggah.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut Jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi semuanya Mitra Radio Sore Jomo FM. Kita ketemu lagi untuk kesempatan pagi hari ini di hari Senin 17 Agustus 2026, hari yang sangat istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia karena 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan. Dan sudah terlihat ornamen-ornamen merah putih yang muncul sejak di awal bulan Agustus hadir di tengah-tengah kita. Tentu saja hari ini ada banyak agenda yang Anda akan kerjakan, Anda akan laksanakan. Tidak hanya hari ini, tapi bisa jadi juga sejak semalam ya, sudah mulai diawali dengan agenda Barian sebagai satu budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia pada malam tirakatan atau malam 17-an begitu. Dan dilanjutkan dengan hari ini, pagi ini di beberapa instansi, organisasi, masyarakat ataupun juga kelompok dan komunitas masyarakat masing-masing melakukan kegiatan atau aktivitas upacara bendera dengan caranya masing-masing. Dan semuanya sudah mulai, sudah dipersiapkan sejak pagi ini tadi. Sementara kita juga akan mengajak Anda menyimak siaran langsung upacara pengibaran bendera peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Jombang yang akan disiarkan secara langsung dari alun-alun Kabupaten Jombang. Tentu saja Anda juga bisa menyimak melalui siaran live streaming di channel YouTube at Jombang Kap TV. Dan Anda nanti juga bisa menyimak secara langsung juga di Radio Suara Jombang FM. Terlihat di lapangan sekarang ini sudah dimulai persiapan untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Dan para petugas sudah melakukan persiapan cukup optimal, tetapi memang sampai saat ini masih terus dilakukan persiapan untuk pelaksanaan upacara. Dan saya informasikan juga nanti jam 10 pagi kita akan mengikuti rangkaian detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 langsung dari Istana Merdeka Jakarta, di mana setiap jam 10 pagi nanti akan dilangsungkan pengibaran bendera merah putih sekaligus juga penghormatan secara khusus kepada Sang Saka Merah Putih dalam rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun 2026. Nanti kita akan juga siarkan secara langsung dan tentu saja kita masih menunggu serangkaian agenda acara upacara live pengibaran bendera merah putih langsung dari alun-alun Kabupaten Jombang. Kita akan siarkan secara langsung sesaat lagi tetap di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda Mitra Radio Suara Jombang, jangan kemana-mana, tetap di sini sampai dengan kita siarkan secara live nanti.
1: Radio Suara Jombang.
2: Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: suara itu pun masuk, suara ngos-ngosan itu.
1: Ya, saya selalu pernah informasikan kepada Anda bahwa pelaksanaan upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Jombang sudah dimulai. Pasukan sudah disiapkan oleh pemimpin upacara.

0: terlihat Bupati Jombang sebagai inspektur upacara akan segera.
1: Bupati Jombang selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan.
2: Penghormatan pasukan.
3: Abana, inspektur upacara, hormat anjata.

0: 거 던져줘!
1: 헉! 러브런 코만든 우파차라.

0: Lapor upacara peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Pasukan pasang sangkur.
1: Pasang sangkur.

0: Undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran sang merah putih.
1: Maju!

0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, saat sekarang ini sedang berlangsung.
1: Belok kanan! Jalan!
0: Persiapan pengibaran sang saka merah putih.
2: Dari siswa-siswi terbaik, terpilih, terseleksi, tergabung dalam pasukan pengibar bendera tahun 2026, Komandan Kompi Paskibraka, Leda Lekbrian Aji Suryawijaya Sakti STRHAN, dari Satradar 405 Ploso, Pengawal Paskibraka, Sertu Mahsun, Serda Tunjung Laksono, Bribda Diki Indra Setiawan, Kopda Tegar Wahyudianto, Bribda Muhammad Novel Gani Akbar, Pembawa Baki, Juwita Ayu Nareswari dari Man 6 Jombang, putri dari Bapak Muhammad Fadli Rohman dan Ibu Nurdia Prawitasari, petugas Trisula Andika Gilang Ahmadanu dari SMK Dwi Jabakti 2 Jombang, putra dari Bapak Erwan Nur Hidayat dan Ibu Lutfi Ahmania, Randy Ade Pratama dari SMA Negeri Ploso, putra dari Bapak Hermanto dan Ibu Ririn Ariati, Brian Ahmad Ibrahim dari Man 5 Jombang, putra Bapak Suliadi dan Ibu Perwati Ningsih. Hadirin undangan yang kami hormati, pasukan pengibar bendera memasuki lapangan upacara.
1: Jalan, ditambah!

0: 맞아!
1: Jalan! Hadirin tamu undangan, saksikanlah langkah barisan paskibraka bergerak dengan derap kaki teratur, sorot mata tajam lurus ke depan. Namun perjalanan belum berhenti, perlahan formasi itu berubah dari barisan lurus menjadi sebuah bentuk yang bersudut lima, yaitu bentuk bintang. Lima sudut pada formasi bintang menggambarkan lima sila dalam Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bintang juga melambangkan cita-cita luhur, tinggi, jauh dan menjadi arah. Formasi ini juga menjadi simbol tekad generasi muda untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan semangat merah putih.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Apa Sang Merah Putih, hormat

Yeah.

맞아.

0: Pasukan lepas sangkur.
1: Lepas sangkur. Hop.
0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengenang cipta mulai.

0: selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: lapor, membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap!
1: Kerjakan.
0: Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Pasukan pasang sangkur.
1: Pasang sangkur. Hop.
0: Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka.
1: Hormat anjatan.

0: 나가! 전여자! 헉!
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat Sanjaya!

0: 报告，
1: 参加到，好。
2: Pasukan lepas sangkur.
1: Lepas sangkur. Hak.
2: Pembacaan doa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang kau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, kabulkan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Andika Bhayangkari.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

0: Penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat anjadah.

0: 너 당겨둬! 헉!
1: 우파차라 selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan dapat diistirahatkan.

0: Upacara selesai, para komandan pasukan dapat sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!
1: Untuk selanjutnya kita ikuti bersama untuk penyerahan penghargaan kepada seluruh pelatih dari pasukan pengibar bendera tahun 2026 pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Berkenan untuk seluruh pelatih dapat menempatkan diri. Sebagai Komandan Pelatih AKP Tommy Hermanto SH, selanjutnya sebagai Wakil Komandan Pelatih Peltu Erwan Subiantoro, sebagai Koordinator Pelatih Aibda Siono Esos, dan untuk selanjutnya kami mengundang untuk seluruh pelatih yaitu Sertu M. Ubasir, Sertu Endro Ariwibowo, Serka Gatot Adi, Serma Rizal, Serma Bambang Suprianto, dan Aibda Bambang Wiono sebagai Komandan Kompi dari Pasukan Pengibar Bendera tahun 2026, Letda Legbrian Aji Surya Wijaya Sakti STR Han dan Ibda Ismail Marzuki. Izin untuk selanjutnya berkenan untuk menyerahkan penghargaan kepada seluruh pelatih, kami mengundang Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, didampingi oleh segenap forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Jombang, untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada seluruh pelatih dari Pasukan Pengibar Bendera tahun 2026. Kami persilakan Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, dan segenap forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Jombang untuk menyerahkan penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan, yang telah dicurahkan oleh seluruh pelatih kepada tim dari Pasukan Pengibar Bendera.

Untuk selanjutnya berkenan Bupati Jombang untuk menyerahkan penghargaan kepada Komandan Pelatih dari Paskibraka 2026. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh

AKP Tommy Hermanto. Selanjutnya kepada Wakil Komandan Pelatih, Peltu Erwan Subiantoro sebagai Koordinator Pelatih. Ada Aibda Siono Esos. Dan untuk selanjutnya diberikan kepada seluruh pelatih, Setu M. Ubasi.

Di rangkaian acara pengibaran Letda Lek Brian Aji Suryawijaya Sakti STRH dan untuk Komandan Kompi penurunan bendera dari Pasukan Paskibraka 2026 Ibda Ismail Marzuki SH dan diberikan penghargaan kepada pengawal dari Paskibraka 2026 Setu Mahsud Serda Tunjung Laksono.

Selamat dan sukses sekali lagi kepada seluruh pelatih yang sudah membimbing adik-adik siswa-siswi terbaik pada Paskibraka 2026 pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 di alun-alun Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Jombang, dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, didukung oleh 100 siswa gabungan dari 8 sekolah dan pemerintah Kabupaten Jombang dari SMA Negeri 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 3 Jombang, SMK Negeri 1 Jombang, SMK Negeri 2 Jombang, SMK Negeri 3 Jombang, dari MAN 1 Jombang, dan dari MAN 4 Jombang. Dengan pelatih Ibu Katarina Dini Marhen Eningtyas, Ibu Marta Kristianingrum, Bapak Julius Igos Atmaja, dan sebagai pengiring Yuan Felix Dista dari SMA Negeri 1 Jombang, Gabriel Wiraguna Abadi dari siswa SMK Negeri 1 Jombang, Pradita Pratama siswa SMK Negeri 3 Jombang, dan Aurelia Salsabila Natsma Elbianto, siswi MA Negeri 1 Jombang. Terimalah persembahan bendera kita dan maju tak gentar dengan pembirama Felda Nur Fauzia, siswi dari MAN 4 Jombang. Dengan demikian maka lengkap sudah seluruh rangkaian acara upacara pengibaran bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 atas nama perwira upacara Kapten

0: dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti siaran langsung kami dari Alun-Alun Kabupaten Jombang dalam rangkaian upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di sebelah saya sudah bersama Bapak Budi Winarno. Beliau adalah Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Jombang yang juga bertanggung jawab untuk rangkaian upacara bendera, pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Budi, apa kabarnya Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Hari yang hari ini telah mendukung acara HUT RI yang ke-81.
0: Dan saya lihat tadi begitu luar biasa sekali kekhidmatan rangkaian acara, termasuk yang menjadi perhatian adalah ketika pengibaran bendera merah putih ini berjalan dengan sempurna, lancar. Bisa diceritakan Pak bagaimana untuk perjalanan persiapan rangkaian pengibaran bendera merah putih pada kesempatan pagi hari ini?
1: Terima kasih kami sampaikan kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Jombang dan tentunya pemerintah Kabupaten Jombang yang hari ini telah bersama-sama memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Dan berkenaan dengan rangkaian acara hari ini kami menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh adik-adik Paskibraka tahun 2026 yang mulai bulan Mei itu sudah melakukan pelatihan dan mulai di karantina, artinya pengukuhan pelatihan itu tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026. Ini menjadi proses yang sangat panjang karena apa? Para adik-adik pengibar bendera yang hari ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini diminta agar memiliki disiplin yang tinggi. Diminta untuk tidak mudah memiliki mental yang sangat kuat kan gitu, sehingga pada saat melaksanakan tugas ini tanggung jawab yang dijalankan bisa dimaksimalkan hari ini.
0: Siap, sekali lagi selamat Pak Budi, terselenggaranya rangkaian pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti akan kita siarkan juga Pak untuk penurunan. Jadi barangkali juga bisa disampaikan kepada masyarakat untuk bisa datang untuk menyaksikan secara langsung di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Boleh ya Pak ya datang langsung?
1: Boleh. Kami sampaikan kepada segenap masyarakat untuk agenda penurunan bendera akan dilakukan pada pukul 16.30. Dan sebelum nanti rangkaian penurunan bendera akan ada hiburan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Monggo masyarakat bisa hadir di Alun-Alun Kabupaten Jombang.
0: Baik, terima kasih, demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Jombang dan demikian rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Ari Suara Jombang beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.
2: Jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Anda baru saja mengikuti siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang disiarkan secara langsung dari Alun-Alun Kabupaten Jombang. Nanti jam 10 pagi, sekitar jam 9.30, saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta. Tetap di 141 Radio Suara Jombang FM karena kami terus akan menyajikan komposisi-komposisi bagus yang bisa Anda dengarkan sambil menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang,
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Wasubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan segera ajak Anda untuk menyimak siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 kali ini yang akan disiarkan secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Untuk Anda semuanya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Detik-detik Proklamasi tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.

upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.

0: ага, сандада, рок. Istirahat di tempat. Rock.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Pasang cangkur. Krok. Parade. Istirahat di tempat. Krok.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982. Lulusan Akademi Militer tahun 2003. Jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro. Bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi MMOAS, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 1980. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Jabatan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Rahmat Sah Adiputra STRHAN MSI, lahir di Kendari pada tanggal 24 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2018. Jabatan Komandan Kompi Senapan H Batalion Infanteri 9 Brigade Infanteri 4 BS Korps Marinir. Bertindak selaku Cadangan Komandan Kompi Paskibraka Ajun Komisaris Polisi Zuhri Muhammad STRK SIK MH, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016. Jabatan PS Sespri Spripim Polda Kalimantan Selatan.
2: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Celine Olivia Apriyani Theo, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, asal provinsi Kalimantan Barat, putri dari Bapak Antonius dan Ibu Anastasia. Adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini, Ektin Janet Hekboy, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, asal provinsi Nusa Tenggara Timur. Putri dari Bapak Jimmy Noni Agung Hekboy dan Ibu Mariana Gunarti Lamawita.

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan.
1: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan Kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: 大哥，三驾到！好。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: The go! So, ja, da!
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Los hay.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri indah penuh berkah. Negeri gemah ripaloh junawi. Tata tentram kertar harja. Rabbana ghafirlana dhunubana wa israfana fi amrina. Wathabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: U undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Langkah, tanggap, maju! Belok kiri.

0: Lapor, pengibaran sang merah putih siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Bunda, kiri, senjata! Kau! Hadap, kanan!

0: Belok kanan, langkah mundur, maju. Jalan.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Jalan di depan.
2: Tiga langkah ke depan. Jalan.

Gracias.

0: Raja.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

高尊者と

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Hadap kanan, hadap kiri.

Bunda, kiri, senjata! Keruk! Hadap, kiri!

undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah!

0: 大哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan pagelaran kesenian dan flypast TNI Polri. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Lepas! Cangkur! Rok! Para komandan yang berpedang, sarungkan!

0: balik kanan. Rak. 4 langkah ke depan. Jalan. Empat langkah ke depan. Jalan. Empat langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Rak.
1: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat.

Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penayangan video visi pemimpin bangsa.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: FAM kita bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diresapi oleh keempat sila lainnya dari Pancasila itu.
2: Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.
3: Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ini harus kita pegang teguh.
4: Pancasila, rumah kita. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia. Rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu. Untuk semua saling membagi.
5: Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang majemuk seperti kita juga dapat menjadi bangsa yang rukun.
6: Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Saling menjaga, saling membantu antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama.
7: Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Merdeka!

0: Demikianlah penayangan video visi pemimpin bangsa. Akan dilanjutkan dengan persembahan 81 pesawat Flypast TNI Polri untuk Indonesia yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Gilang, Kapten Penerbang Farik, dan Letu Penerbang Ganes. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat...
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti siaran live streaming upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia tahun 2026, 17 Agustus, yang disiarkan secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan selanjutnya kita ikuti acara selanjutnya, tapi sekali lagi mengingatkan kepada Anda semuanya bahwa nanti sore akan juga kita laksanakan siaran live streaming untuk upacara penurunan bendera langsung dari alun-alun Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari tonbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Nikki on the track.
3: Yeah, baby.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Star Radio.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang FM mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: that's right, nigga.
1: I said, whoa, whoa, yeah, yeah.
0: For the city.
1: Whoa, whoa, yeah, yeah. Bitch, back up off me.
0: You got Queen Dej. Shine down. Straight up. It's time to boss up on everything. I'm getting everything.
2: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra viral di media sosial TikTok challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, melalui kanal di akun Instagram resminya @bankindonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar adalah 95% buatan artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Ayo dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. La monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra, dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026, Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK, menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
2: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
1: Saya Warsubi Bupati Jombang
2: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
1: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
1: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
2: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Lintas Informasi. Mitra menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kyai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
3: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang,
3: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang,
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amirsaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amirsaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai dengan video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antarwaktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
1: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu aja yang saya sampaikan.
2: Hanya itu saja. Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
1: Pasti program saya untuk yang terbaik, untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
1: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari, saya usahakan tiap hari jam kerja, walaupun tidak jam kerja, pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun. Jadi.
0: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

UMKM warga dan setiap telinga pencipta yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semua itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum.

Mereka kebanggaan luar biasa untuk penampilan seni musik tradisional Dugduk Sanggar Petari SD Negeri Jombatan 3 Jombang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada sore hari ini juga akan dimeriahkan dengan persembahan seni tradisional. Baik, penampilan dari para talenta berbakat, acara putra putri berprestasi dari SMP Negeri 2 Jombang yang akan menampilkan tari kesenian tradisional dengan tema Gema Nusantara yang menggambarkan keindahan keberagaman budaya Indonesia yang hidup dalam harmoni dengan tema beragam gerak, irama dan karakter tari dari berbagai daerah berpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Melalui setiap gerakan dalam tarian ini menyuarakan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda budaya namun tetap dalam satu jiwa dan cinta terhadap tanah air. Gema Nusantara, suara keberagaman yang menyatu dalam harmoni jiwa Indonesia terhadap tanah air. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ini dia tari Gema Nusantara dalam harmoni Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ini dia tari Gema Nusantara.

0: dan kebanggaan yang meriah untuk para pedari siswa-siswi berbakat dari SMP Negeri 2 Jombang. Dengan tari keban Nusantara yang tidak bisa dibuka untuk para pedari siswa-siswi berbakat dari SMP Negeri 2 Jombang. Dengan tari keban Nusantara yang tidak bisa dibuka.
1: Sore pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi sesaat lagi Anda bisa menyaksikan bersama rangkaian upacara penurunan bendera yang digelar di Kabupaten Jombang langsung dari alun-alun Kabupaten Jombang. Saya Ari Suara Jombang dan tentu saja nanti kita akan menyaksikan kembali bagaimana kekhidmatan rangkaian acara penurunan bendera dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pemirsa, di sebelah saya ada AKP Tommy, beliau adalah komandan latihan dari Paski Braka yang ada di Kabupaten Jombang yang bertugas dalam pengibaran AKP dan juga penurunan bendera.
2: Komandan saya sapa terlebih dahulu, selamat sore AKP Tommy.
3: Selamat sore Mas Ari.
2: Kabupaten Jombang yang bertugas
3: dalam alhamdulillah sampai dengan saat ini masih sangat baik.
2: Boleh dikabarkan kepada pemirsa yang pada kesempatan hari ini
3: sore, Mas Ari.
2: Persiapan penurunan bendera.
3: Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih sangat baik.
2: Persiapan-persiapannya. Boleh dikabarkan kepada pemirsa berjalan sangat sukses begitu. Untuk penurunan bagaimana?
3: Persiapan penurunan. Kami berharap dan juga memohon doa kepada seluruh warga Jombang agar prosesi penurunan bendera pada sore hari ini juga berlangsung. Kami berharap dan juga memohon doa kepada seluruh warga Jombang. Persiapan-persiapan sudah kami laksanakan jauh hari sebelumnya hari ini dengan latihan intensif kepada anak-anak pelajar yang telah ditunjuk lulus seleksi dalam rangka menjadi anggota Paskibraka di Kabupaten latihan Jombang. Intensif kepada anak-anak latihan ini betul-betul kami intensifkan lulus seleksi dengan harapan tidak terjadi kesalahan walaupun sekecil apapun pada saat pengibaran maupun pada saat penurunan. Latihan ini betul-betul kami
2: jadi,
3: intensifkan
2: begitu dengan harapan kita melihat tidak terjadi kesalahan walaupun sekecil apapun dan
3: pada saat pengibaran maupun pada saat penurunan.
2: Untuk pengerek kemudian jadi, atau tim 8 begitu ya. Ini berbeda antara pengibaran dan juga penurunan nanti.
3: Ya, dan berbeda. Baik pembawa baki maupun trisulanya itu berbeda. Memang jumlahnya ada 4 orang.
2: Pengibaran dan juga penurunan nanti.
3: Untuk pengibaran dan 4 orang untuk penurunan. Baik pembawa baki maupun trisulanya kenapa dikatakan pasukan 8? Berbeda. Memang jumlahnya ada 4 orang. Berjumlah 4 orang untuk pengibaran dan 4 orang untuk jumlahnya 4 orang juga. Jadi jumlahnya 8.
2: Semoga sukses untuk hari ini di rangkaian penurunan bendera seperti pengibaran bendera tadi. AKP Tommy, terima kasih banyak. Dan tentu saja untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kekhidmatan rangkaian acara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita akan simak sesaat lagi dan pastikan tetap bersama channel YouTube Jombang Cup dan juga Jombang TV. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan Aubade dari tim paduan Suara Jombang. Berikut bersama channel YouTube Jombang Cup dan juga Jombang.

0: Boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk tim Au Gajah. Baiklah, semoga Bapak Ibu hadirin masih bersemangat sore hari ini.
1: Boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk tim
0: bersama penampilan Au Bade dan persembahan seni musik tradisional serta tarian gebang Nusantara yang semakin membangkitkan semangat kita bersama. Dan beberapa saat lagi akan kita ikuti pelaksanaan upacara penurunan bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara penurunan bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
2: Upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026
3: penurunan hari Senin dalam rangka 17 Agustus 2026
2: di alun-alun Kabupaten Jombang dimulai.
3: Tahun 2026
2: persiapan pasukan selesai.
3: 2026 di alun-alun
2: Komandan upacara dimulai. Memasuki lapangan upacara.
3: Persiapan pasukan disiapkan
2: selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Perjalanan! Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Perjalanan!

0: 드럼 리듬아!
1: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita alihkan pandangan kita sejenak tampak di hadapan hadirin peserta upacara sore hari ini. Selanjutnya menghadap ke arah para tamu undangan berturut-turut dari sebelah kiri, satu peleton Kodim 0814 Jombang, satu peleton Satradar 405 Poso, satu peleton Polres Jombang, satu peleton Satpol PP, satu peleton Dinas Perhubungan, satu peleton BPBD, satu peleton Polres Lapas, satu peleton BPP, empat peleton ASN Kabupaten Jombang, satu peleton BPBD.

0: peleton Senkom.
1: Adapun pejabat upacara sore hari ini bertindak selaku perwira upacara. Komisaris Polisi Ahmad Khairuddin Magister Hukum Jabatan hari ini Kapolsek bertindak selaku perwira upacara dari Ikatan Paduan Suara Jombang Khairuddin yang mengiringi jalannya upacara sore hari ini. Satu unit Korps Musik Pemkab Jombang. Hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian upacara sore ini di bawah satu komando dengan Komandan Upacara Adjun Komisaris Polisi Edi Widoyono, Sarjana Sosial, Sertifat Hipnotis, Sertifat Hipnoterapis, International Association of Counselors and Therapists USA, Sertifat Modern Hipnosis, Sertifat Instructor, Sertifat Modern Metaphysical Hipnosis, Sertifat Leadership Program, Jabatan Kapolsek Jombang Kota. Hadirin yang kami hormati, demi tertib dan hikmatnya upacara sore hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi yang membawa telepon genggam atau radio panggil, mohon berkenan dinonaktifkan dengan dialihkan ke mode silent bagi yang membawa upacara berlangsung atau radio panggil. Atas kehadiran dan perhatian tamu undangan serta seluruh peserta upacara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya atas kehadiran dan perhatian selaku inspektur upacara, wakil upacara, Bupati Jombang, ucapkan Kiai Haji Salmanuddin Yasin, bersarjana agama, magister pendidikan. Selamat mengikuti jalannya upacara. Kiai Haji Salmanuddin Yasin, sarjana agama, magister pendidikan. Selamat mengikuti jalannya upacara.
2: Wakil Bupati Jombang selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Wakil Bupati Jombang selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan
3: kepada Inspektur Upacara.
2: Penghormatan hormat pasukan
3: senjata
4: kepada
3: Inspektur Upacara. Krek. Hormat senjata. Krek. Tegak senjata.
2: Laporan Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara.

0: lapor upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lapor 81 tahun 2026
1: siap dimulai. Lanjutkan
0: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Pasukan pasang sangkur.
1: Pasang

0: undangan dimohon berdiri. Persiapan penurunan sang merah putih.
1: Calon Hindebat Rock. Langkah tanggap maju.

Hadirin yang kami hormati, dari siswa-siswi terbaik, terpilih, terseleksi, tergabung dalam pasukan pengibar bendera 2026, Komandan Kompi Ibda Ismail Marzuki Sarjana Hukum KBO Satsamapta Polres Jombang, Pengawal Pasukan 8 Sertu Masun Sertu Tunjung Laksono, Bribda Diki Indra Setiawan, Kopda Tegar Wahyu Dianto, Bribda Muhammad Noval Gani Akbar, Pembawa Baki Maira Ayu Kayulina Putri dari SMAN 1 Jombang, Putri Bapak Kasiono dan Ibu Anita Carolina, Petugas Trisula Teguh Dwi Setiawan dari SMK Bisri Samsuri, Putra Bapak Sutikno dan Ibu Ulata Pari Liantino, Faril Rizki Adam Herdianto dari SMKN Gudo, Putra Bapak Hermawan dan Ibu Widya Rahayu Ningsih, Muhammad Dandi Fatkul Arzaki dari SMAN Ngoro, Putra Bapak Muhammad Ardandi Ananto dan Ibu Santi Mardiana.

0: Buka formasi. Dan
1: hadirin yang kami hormati, saksikanlah langkah barisan paskibraka bergerak dengan derap kaki teratur, sorot mata tajam lurus ke depan. Namun perjalanan belum berhenti. Perlahan formasi itu berubah dari barisan lurus menjadi sebuah bentuk yang bersudut lima, yaitu bentuk bintang. Lima sudut pada formasi bintang menggambarkan lima sila dalam Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bintang juga melambangkan cita-cita luhur, tinggi, jauh dan menjadi arah. Formasi ini juga menjadi simbol tekad generasi muda untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan semangat merah putih.

gun! Lerouz! Kepada yang merapati, hormat!

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Elo, tanda.
1: Pasukan lepas sangkur.
0: Tan.
2: Lepas sangkur.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

0: toko senjata.
1: Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pasukan dapat dibubarkan.
0: Sarungan pedang. Upacara selesai. Para komandan pasukan dapat menyelesaikan dengan rencana. Berjalan.
1: Hadirin yang berbahagia, dengan demikian usailah sudah rangkaian upacara penurunan bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 atas nama perwira upacara Kompol Ahmad Khairuddin MH mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta upacara. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Indonesia.

0: dan satu informasi kami sampaikan.
1: Baik pemirsa Jombang Cup dan juga Jombang TV dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian upacara penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini di alun-alun Kabupaten Jombang begitu luar biasa, termasuk juga keberadaan dari para masyarakat yang hadir. Ini salah satunya sudah bersama kita, ada selamat sore dengan Mas siapa ini?
2: Mas Zaki.
1: Dari mana Mas?
2: Dari Tabak Beras.
1: Dari Tabak Beras.
2: Iya.
1: Jadi melihat, menyaksikan upacara penurunan bendera di alun-alun Kabupaten Jombang gimana nih?
2: Sangat baik, dengan penuh semangat juga, karena ini juga adik-adik dari petugas upacara juga berkorban waktunya dari sekolahnya untuk meluangkan waktunya untuk berlatih di Paskibraka Kabupaten Jombang ini.
1: Dan artinya tadi mengikuti seluruh rangkaian upacara penurunan bendera yang ada di alun-alun, gimana komentarnya?
2: Kalau menurut saya penuh semangat ya, saya mengapresiasi dari petugas upacara karena memang sendiri dari petugas upacara ini berlatih dari pagi sampai sore sampai petang hari, dan saya mengapresiasi dari pada petugas.
1: Jadi artinya masyarakat pun juga mendapatkan ini ya, tontonan yang cukup menarik dan juga inspiratif kan begitu ya.
2: Masyarakat juga penuh semangat untuk menonton dan menyaksikan dari penurunan dari pengibar ya, dari pagi tadi sampai sore ini untuk penurunan bendera merah putih.
1: Ya, terima kasih begitu luar biasa. Satu lagi nih, selamat sore dengan Ibu siapa?
3: Ibu Yoyon.
1: Ibu siapa Bu?
3: Ibu Yoyon.
1: Oh ya, gimana tadi menyaksikan rangkaian penurunan bendera di alun-alun Kabupaten Jombang?
3: Untuk anak upacara penurunan bendera memang menyita waktu untuk yang banyak. Untuk semangat untuk anak-anak dan ibu-ibu dan para remaja semuanya.
1: Yang paling menarik perhatian adalah paskibnya. Gimana tadi paskibnya?
3: Paskibnya memang butuh waktu, tenaga dan untuk waktunya, semangatnya untuk anak-anak ya.
1: Baik, terima kasih Bu Yayon. Mas, terima kasih banyak. Dan senantiasa usai sudah seluruh rangkaian upacara penurunan bendera untuk edisi hari ini, sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ari Suara Jombang undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka!

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadratin azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ila arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersakake ayana ma enyento sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi iku junubun dalam keadaan junub tawaddoa mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi lis salati krana nglakoni salat wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayakula en yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Dadi ini bahasane dahar Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia. Sopo ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat nek kok nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rada mbethik ya dadi dadi mbadok, iso berubah-rubah nih bahasa Jawa nih. Makanya nih kulik maknanya nggih dahar ngeten nggih. Dadi idza arada nalikane ngersakake Kanjeng Nabi ayakula yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Gosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Sumayakulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi wayasrobu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu An-Nasa'iyyu an Aisyata. Dawuhipun hadis dipun ceritakaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah tawaddoa wudu'ahu lissolati. Kanjeng Nabi niku wudhuriyen kaya wudune arep nglakoni salat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih, sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengin sare, ngrasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Nderek napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Wudu. Wonten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Wonten. Nah kadang-kadang wonten sing protes. Lah niku wong kados gedhe diwudoni napa nggih saged ilang hadase to, Pak. Oh niki fungsine ora gawe ngilangi hadas. Nggih. Hadas gedhe niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Wonten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Wonten. Makanya sunahe niku nek arepe sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunahe wudu dhisik. Wonten. Ya senajan wudu niki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged. Wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lah iki napa malih kadase gedhe. Kaya diwuduni ping pirae kadase ora ilang. Ilange kudu gawe adus. Ngoten. Cuma wudu teng mriki fungsine ora digawe ngilangi hadas. Ya fungsine mergo arepe turu niku. Ngoten. Dadi disunahno wudu. Ngoten. Wa idza arada ayyakula aw yasyraba wa huwa junubun. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Dadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu summa yakulu wa yasrabu. Dadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Dadi mboten napa-napa orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten napa-napa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Mboten. Dadi cuci tangan niki ora kok zaman corona ning kotok niku mboten. Kit biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Dadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Mboten. Dadi niki nyeritakno khaliyae, keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh nggih sing kudune niki ditiru kalih umat Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Dadi nek bukti wong niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi ya kudune nyonto. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun niki mboten wajib Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Nggih. Memang wonten sunah-sunahe Kanjeng Nabi niku sing nggih, sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunah, artine nek dilakoni ya oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora apa-apa, ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Dan, tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedhot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Mangane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru nggih syukur-syukur nggih diistiqomahi wonten nggih malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah walaupun tidak banyak sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lampahe Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih. Ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten apa-apa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote niru liyane nggih mboten apa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Nggih. Makane Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru sing penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara direngking ngoten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdol uswah. Nggih. Makane lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mau'idzah. Dituturana kaya apa, tapi lek sing kene ora ngekeki contoh sing apik, nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturana kaya apa, tapi lek gak dikeki uswah, dikeki contoh, nggih percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe. Malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mau idzah niku nggih penting, tapi kalau mau idzah tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Ngoten. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Podo-podo uswah kalih mau idoh lho nggih. Wonten. Podo-podo contoh teladan karo sing siji mok dituturi dimauidhoi tanpa tidak ada uswahnya. Niku ijek mending uswah tok tanpa mauidhoh daripada mauidhoh tanpa uswah. Mane Kanjeng Nabi niku tengriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Tengene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten. Dadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten iki. Ketika tidur niku wudhu riyen. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki, niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah, niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nggih kana idza arada kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi. Ayar kuda yen to sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna kang tengen. Diseleh tahta khodi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Sumayakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma duh Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Ada baka ing siksa panjenengan yauma tab'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulillah, mboten dawuhipun Rasulullah, niki dawuhipun rawi. Nah, jadi ini hadisnya hadis fi'li. Nah, fi'li ini menceritakan perbuatannya Kanjeng Nabi. Makanya mboten kok kola Rasulullah, tapi kana. Jadi kana itu menceritakan khaliyah keadaannya Kanjeng Nabi. Hadisnya hadis fi'li. Wonten hadis ini fi'li perbuatan, wonten hadis ini kauli ucapan. Dan ini perbuatan. Biasanya ini perbuatan ini teke nggih ngeten niki kana Rasulullah kana nabiyyu kana Rasulullah ngaten. Nah niki. Dadi Rasulullah niku nalikane ngersakno sare, ajenge sare niku awal doa ya dahu al yumna, tangan tengene asta tengene niku diseleh tenggene pipi kan pipi tengen. Wonten. Diseleh tenggene pipi berarti posisine niku miring nengen. Nonton. Jadi wal doa ya dahu al yumna tahta khodin deleh tangane tengen tenggene ngisore pipi. Nah, berarti pipi sing tengen. Posisine miring miring nengen. Nonton. Terus dungo niki Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa panjenengan yauma tab'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih maknane iso loro, iso nangekno nalikane turu, turu terus tangi utawa nangekno besok nanggone yaumul ba'ats. Makanya nek donga liyane Bapak Ibu, donga nalikane tangi turu niku kan nggih ngoten. Nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu sekabehaning puji niku kangge Gusti Allah sing ahyana. Nguripno sakwuse matekno. Ngoten. Dadi nguripno niku maksude nangekno. Makanya nek diongan-angen Bapak Ibu, nggih. Wong turu niku bahasa lainnya niku amatana. Dipatekno kalih Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Lah berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Nah, nyatane engko lek tangi dungane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makanya terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, jadi turu niku dulure mati. Dan jadi wong turu niku dulure mati. Podo-podo niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Jadi mati karo turu niku dulur. Makanya sing turu-turu niku kudu hati-hati. Nek gak ditangekno ya bablas temenan niki, Mang. Lah makanya terus ajarane Kanjeng Nabi niki, amalane Kanjeng Nabi. Ku nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Aban. Mergo nggih niki wau, sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Makanya ini anek wong turu iso tangi, iso melek, niku sing melek no ya Gusti Allah, sing nangek no nge Gusti Allah. Ana dene ora melek kok bablas, niku ya sing matek no nge Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu, orang turu itu kan wis gak iso, mengendalikan diri itu ndak bisa. Nge. Makanya maling-maling niku nge. Aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soalnya nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Mangane dinteni turune. Lah nek turu baru beraksi ndekne. Nggih. Jadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Mangane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno zikir, nyerahno nang Gusti Allah, ngatah-ngatahno donga. Jadi kados donga maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 sing biasane diwaca lek wiridan wayahe salat ning. Nggih. Niku malah menurut riwayat niku sing kathah, niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali kendali Allah. Nonton. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Nggih. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngenten iki jek melek ngenten iki kan ya zahire jek iso mengendalikan diri niku jek iso. Ana wong arepe nyolong, ape berbuat jahat niku awake dhewe ijek iso menghindar, berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendalekno Gusti Allah. Makane kenging nampa wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah apalagi saat akan tidur. Karena ketika tidur wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah. Nek wong sing soleh-soleh Bapak Ibu, wong sing api-api. Ngoten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makanya kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhna niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah, ngimpine wong sing soleh-soleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Nonton. Malah justru nek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Nonton. Itu bener-bener dari Allah. Nah, soalnya sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Makanya nek ngimpi ya akeh benere. Nah, nek sing ngimpi awake dhewe niku ya kembang turu niku Bapak Ibu. Jadi karek sing didelok awan mau apa ngoten, awan kok delok wong karnaval ngoten bengi iku iso melok nguwipi, melok tampil karnaval. niku mergo ketok-ketok awake mau. Lah siji nek wong saleh. Ngoten nggih. Wong sing saleh, wong sing ngresiki atine. Mangane kadang ngimpine wong sing saleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, nggih niku wae. Awan kok ndelok kalung apik-apik, gelang apik-apik, ngoten cincin apik-apik. Ngoten niku turu ya iso ngipi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambyak-rambyak ngoten niku. Ah mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi nek ajenge sare niku. Dadi toto lah Bapak Ibu. Dadi mapan sing genah dimulai dari wudu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi miring, terus ndonga ngoten. Dadi ora kok angger-angger jeblah, angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong ku anjane turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem, ngoten. Ana sing model ngoten niku. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wah, dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Nah, niki tasik menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ono sopo Kanjeng Nabi ida istaka nalikane gerah sopo Kanjeng Nabi. Rokohu Jibrilu. Roko mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan basane kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndongani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di lorone niku diwacakno napa-napa lah ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye niku. Karo disembur ngoten niku disuwep buli. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah terus diwacakno napa-napa, ngoten. Napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Ngoten donga sing intine nyuwun nang Gusti. Gusti Allah. Dan, jadi pokoknya nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten niku. Nggih, ana sing lara disuwuk, tamba teka lara minggat terus disuwebul sampe. Lah niku nggih nyuwuk. Ngoten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Jadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka rokohu Jibrilu, roko nyuwuhu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril, bismillahi yubrika min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Iyu berika mugo-mugo marasake ka ing panjenengan. Iyu beri mugo-mugo marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yasfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking elee saben-saben loro ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking elae saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Jadi niki bagian dari usaha ikhtiar. Wong niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golek no tonggo, golek no pil, golek no jamu. Wonten. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahiyubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi'ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Ngene Gusti Allah maringi waras ya waras. Ane Gusti Allah ora maringi waras masih berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo donya tibae ora waras ya percuma. Ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian loro kalih Gusti Allah. Humma yaumin yukafiru dunu basanatin. Diparingi loro panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten niki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Jadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukafiru dzunuba sanatin. Lebur dosa setahun niku nggih mergo riwa-riwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo, pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wajo. Niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti Bongge penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untuk kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kalih Gusti Allah didawuhi ngeten, "He Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko. Nggih, duka suket napa ngoten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken gampangane cara kene ngoten. Nah, terus gebekno nanggone untumu sing lara gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Akhire nggih dijupuk suket niki wau dijeplok lah gampangane terus dibobokno nanggone wajane sing sakit. Nggih waras. Ngoten. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakite. Akhire njukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nanggone wajane malih, ora waras. Kok jek pancet lara untukku. Matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih instruksine jenengan supados suket niki kula lampahi niku waras Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun Gusti? Lho ya seje sa Musa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan anggere nyak-nyak-nyak-nyak. Ya kudu laporan dhisik. Ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam. Yo seje hasilnya, wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal, awakmu untumu loro kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger cukup suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah ngene iki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngeten niki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih. Dungo niku disebulno nanggone banyu terus mari ngono diombekno nggih saged ana sing diwaca langsung disebulno nanggone penyakite nggih nggih saged wonten dadi suwuk niku nggih nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi dadi nek enek wong kok lara ya ya berobat ya suwuk ya ndonga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi wonten nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono rono rene. Dadi nek mok tengok tengok tok nggih. Ya ora ana ganjaranane. Ada. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra viral di media sosial TikTok Challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda bagaimana negara Georgia memberantas korupsi pada saat mantan Presiden Georgia Mikhail Saakashvili menjabat di tahun pertamanya yaitu 2005, Mikhail memecat seluruh anggota polisi lalu lintas yang terindikasi korupsi. Tak tanggung-tanggung, sekitar 30 ribu anggota polisi dipecat. Akhirnya Presiden Mikhail merekrut orang-orang baru dan diketahui Satlantas itu di bawah asistensi urusan penegakan hukum dan Biro Narkotika Internasional Amerika Serikat. Kini warga Georgia tak segan untuk berurusan dengan polisi. Hal itu lantaran membaiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh polisi di sana.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
3: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana

0: 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ngelarat ya mas.
1: Sampai jamu obat kuat ya.
2: Lintas Informasi. Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra viral di media sosial TikTok challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat, memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat

0: pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Ana wong iki wis ketiban giliran lho aku. Gilir aku dina iki. Kanti kok glodake bareng. Ya tak angkate lah wong kaya ngono ya. Kirungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondel mondel kemanten anyar weteng enjen. Ya apa sih rek, wong iki wis gak perawan iki nek nah, kok girone kaya kemanten. Iki rondo mulai jaman Majapahit kok girone kaya ngene. Mbak ya aja nemen-nemen apa ya. Manten anyar apa kaya ngene kemanten anyar. Sing tak karepne iku. Aja kemanten anyar. Lho. Kok malah berdewe. Oh, karepe gak kemanten anyar. Bareane liyane ya wis tak apa sih kok jaluk ya.

Ya ana micel sekareng iki

0: Rawang.
1: Goyop nek ngene. Goyop nek semare les bungkusan yang ngono goyop. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbok yo ngilingi. Ana aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemui keenakan. Yen aku wis kadung muring-muring tak puancal dadamu, tak candak sikilmu, tak sebetno kereta api sumil siramu.

0: wong aja kaya ngono. Sing tak karepno iku nek wis mari tak sendani nek mangko lak mesti awakmu nganggo gamelan jula-juli. Aduh, kaya wong kenduren. Nek kene ngomong gemeremeng kaya ngono, kaya sego kate diangkat. Karo kene nek nggon aku wis tak anu tak sendoni, iku kok angkatan jula-juli, tabun bareng wis aku gak apa-apa. Pokoke sing ngrempek ya. Ngerti ya? Bacot jeplak no barang ke bacot cidak
1: kabur, kabur kabur, buyar, buyar
0: wis kukutin ya kukutin ayo saya kewis kalau jika wis siapa yang jawab ayo pasirek mbak mosok maksudnya tabuh bareng aku sih ngonok iramane gak gemberat gak kaya ya gopo perampok wong sing api apa ini

0: Aduh murang-muringan.
1: Kamu muring-muring apa nih lo?
0: Apa?
1: Ini duduk barang kok bajak. Hidungan.
0: Atas si jula-juli, gentenan. Beno kalau jula-juli ya kok parah kan lo?
1: Gentenan ya gentenan, tapi ya ngepek selai di sini.
0: Oh. Ayo, para dang.
1: Ayo para
0: dang. Oh no lo, apa mau jono ngarep lo? Kau lah mau jono ngarep lo.
1: Buri.
0: Yo.
1: Buri nak disaut kiri.

0: baru kok pikir aku iki landhep iso. Ngono, landhep opo?
1: Apane sing kok catur iku?
0: Wong digakno parikan mburi ya gak karo-karuan. Iku lek opo ditekakno wong nang Cekoslowakia ya opo iki?
1: Karo mane wong luar negeri masuk ngerti julak-julia lho.
0: Lho, mesti kon masih wong kono kepindro kesiniane wong kene ta wong kono ya ono yogane.
1: Yogane lho sapa?
0: Ya ono sing kursus rono.
1: Ya kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri.
0: Lho, opo eleke?
1: Ya ono apike ya.
0: Ya lha iya. Eh opo eleke?
1: Ya gak ono eleke lho.
0: Kesiniane awak dhewe lek iso.
1: Ya iso ya pancene.
0: Dikirim lho
1: nusa kambange.
0: Aurae. Ora apa nang iso kambangan iku.
1: Mbok menawa anu menghibur, wong hiburan niku di dalan nang biasa iso.
0: Iso ya?
1: Iso nang Suriname. Iso.
0: Suriname iso.
1: Iso.
0: Australia,
1: Australia, Hongaria, Cekoslowakia,
0: Sadaria.
1: Sadaria. Iya. Dung pengkolnya.
0: Kon kok nyanyian. Ampe pun aku lapo sih?
2: Apa sih lo?
0: Kok bengak-bengok ya mbok? Mikir
1: soalnya ngene kaya aku iki lak ya apa maneh ya wong jeneng aku iki wong wedok ya.
0: Dadi
1: baru mongso aku nang omah pikirku susah. Lah tapi ya apa maneh wong kadhaku kaya ngene lho mbok menawa ono dalan aku kek ono dalan nyambut gawe.
0: Wis tak ketok ta dalan sak menit jembare. Iki njaluk golong wing pira?
1: Ae nang mburi iki. Lah paku mbon-mbonamu. Maksudnya dalan iki gak dalan sing padang ngene.
0: Oh, anu penggawean ta?
1: Lah, kaya ngono iku.
0: Tak wis nyambut gawe ta?
1: Nyambut gawe lho, wis biyen nang pabrik kaos. Awak dhewe ya
0: nang pabrik kaos ngentit.
1: Enggak ngentit panjenengan kecangkin.
0: Ono iku.
1: Lah ya apa nyambut gawe apa maneh?
0: Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedhak menyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu
1: wedokan. Wedokan lak sing durung resmi. Sing wis resmi wis diwedokno.
0: Sebagai wong wedok.
1: Sebagai wong wedok.
0: Aku mah ngomong arep oleh kok jare pun iku ngentit-ngentit itu enggak. Cuma iki guyon ya.
1: Oh, gak apa-apa wong ngentit temen ya gak ero.
0: Iku lak persen. Iku lak persen ta.
1: Ya sampe tak rewangi lho aku dodol bakpo bareng.
0: Bakwan. Bakwan wis tau.
1: Bakwan
0: wis.
1: Iku nek aku sik gak pantes lho dodol bakwan.
0: Lho enak dodol bakwan iki lemu delon.
1: Opo?
0: Bapak itu tuh Pak Lu, Pak Wan yo, dan bakso. Lalu esok sarapan Pak Wan, sore bakso. Rono, bengi kok dikai Pak Prauto.
1: Panganan dewi kan ya. Kalau nak kamu mau menongin cipi Pak Poku yo. Yo ma.
0: Total lah.
1: Total.
0: Kalau buat diteri apa oleh nganggur, jadi konco.
1: Langsung enak ngoma. Oleh Pak Poku.
0: Digoreng lah.
1: Enggak. Kum. Bapak yo macam-macam ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus yo lho. Mo isine macam-macam, ana kacang ijone ana, ana daginge ana.
0: Aku lek isi daging kacang ijo biasa, aku pengin bakpo sing isi peloran.
1: Jane tak gaekno isi granat ya. Omonganmu yo.
0: Kak, yo gendenan lak nurono, bojoku yo marung kok.
1: Saiki
0: sego wis. Ngarepe pabrik wis dino entek 3 pintal.
1: Waduh,
0: adange tok iku. Sekone tok. Iya, murah kerupuk-kerupuk urang. Tembayak gedhek.
1: Dane yo selite.
0: Iya,
1: omonganmu.
0: Krawone krawon paku. Onde-onde ku selawis sandasi maling gedene. Percaya? Sandasi maling gedene.
1: Lah ku nek mangan yo apa?
0: Yo wis biasa. Mulane rono ta. Walaupun ojakan. Gak usah bayar, Kak. Gak usah. Aku dhewe ngurmati konco, cuma yo ojok nemen-nemen yo mek situk. Dadi tak suguhi sithik iki ya pangan sak bolo. Lah akeh-akeh ya dengkleh rek.
1: Kon iku ya apa sing barang durung dipangan kok undat-undat. Uang iku aja kaya ngono. Nek anjen awakmu iso oleh dalan sing
0: gampang.
1: Gampang.
0: Kepethuk kancaku aku semain karo Sapawi.
1: Sapawi. Sapawi ngrembug.
0: Sapari.
1: Sapari kok Sapawi.
0: Yo, lho.
1: Halo
0: lho.
1: Wah, jenengmu jenenge.
0: Apa?
1: Halo lo. Halo ku bebas. Tanggat halo lo.
3: Ambek sapa kan?
0: Ya ambek iki ambek.
1: Halo.
3: Maryam.
0: Maryam.
3: Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa?
1: Apa?
3: Kadang-kadang Kartolo wingi gandeng Cino. Terus jek rebo kok gandeng wong grip.
1: sedana kagak.
0: Gak pengen kancane akeh. Gak apa-apa lanang wedok wong jeneng kanca ya. Wah, iki lho, Don. Kelambine dicap bajul.
3: Lah iya ya oper wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing endi sih?
0: Lho,
1: apane?
3: Kok gegere padha ketengen.
0: Lho, iki isane kaya wong ya dijungkir.
1: Wis tak aja dijungkir ra sendekno wong. Ngapur e kon wong wedok kok jungkir ndane melungsing ngono.
0: Riri, oleh mu ngenyek. Loh. Masih lemu nih komes iki.
3: Oh. Iki sing delok-delok tante-tante iki iki.
0: Iya. Karena jare ono sing aran tante Sun. Sing Maria mung jenenge Kerti. Kerti Jo.
3: Jenenge sing asli ngono masuk Maria ya.
0: Opo?
3: Ngademan.
1: Ngademan. Wis mau apa iki kono iki?
3: Kono ta. Wis wong geger.
0: Lah kan bener.
1: Ya sing usum blembing wolo.
3: Kene lho. Aku metu iki kon mangan mbek Maryam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati.
0: Kok nek ngurmati aku kena soal aku yo panjene arang-arang kading yo mangan yo enggak. Lah iki Maryam iki ojok dihormati. Kon izin kon. Ojok dikebiau ya Mas Yung. Mas Yung ojok kebiau ya kebian pacul.
1: Wah. Anu. Jauh ya aku pari basan lho
0: ya. Oh jadi padakno.
3: Biar Pak Acil kalau maling garap sawah lah niku.
0: Don montori.
3: Eh?
0: No, montori.
3: Lho, ndi motor Pak?
1: Papat.
3: Motormu dhewe.
1: Bane gak ono.
3: Lho motormu dhewe ta?
1: Iya.
3: Kok menawa kreditan durung putus.
1: Oh nemen wis gak putus.
0: Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya?
3: Iya.
0: Bukan kanggo anu.
3: Sapa ngerti gak motor gak nyekel dhuwit sapa ngerti?
0: Gak tahu iki nyekel dhuwit.
3: Lah iku opo?
0: Wong lanu njaluk dhuwit bensin nang omah.
1: Iya. Kadang iso dhewe.
3: Ayo rek mangan rek nang restoran
0: iki. Iki enak iki.
3: Iya. Saiki mele restoran ndelok sing paling bersih.
0: Padang
1: sih, Padang.
3: Padang. Heeh. Agak bersih.
1: Engko nang Padang. Mejane yo bersih.
3: Lho, maksudnya bersih iku sing dodol iku rajin.
0: Lho, masih iku nek rajin yo ayu-ayu yo bersih, kadek yo enak-enak masakan.
3: Enak-enak ya. Heeh. Bisa iki mlebu restoran nang tentu ya.
0: Oh, restoran ya?
3: Iya, sadurunge mlebu delok kalau kalau ono tabel kalau.
0: Oh iya iya.
3: Kalau.
0: Apa itu?
3: Jagalah kesopanan.
0: Lah iko.
3: Iya.
0: Lah sing pikir kula niku. Jagalah kebersihan.
3: Lho,
0: iya.
1: Lah iku dhuwur itu.
0: Apa?
1: Jangan pencilaan.
3: Wis ta, jangan pencilaan iku bumbune apa?
1: Lah wong kok kate mangan kok moro mlebu blusuk. Mangan petuk sego nang diuntel-untel ku nak wis.
3: Lah siji ayam.
1: Siji apa nang mangan ada kesopanan sing
3: ngono. Lah wong iku adat Jawa Timur iku nek mlebu ora sopan kesangan dadi wong murahan.
0: Iya ya.
1: Terus
3: waduh delok loh.
0: Apa iki
3: piringe bersih-bersih ini putih-putih ini.
0: Waduh iya ya. Terus ta iki. Waduh. Karbune lho.
1: Gilap-gilap jelak ini kalau
0: apa?
1: Bunjar-bunjar
0: apa?
1: Udah si wasu
0: lak sing jogo iko
1: ngomong ya kebanget mangan mbak Yawis ngorong meleburek mangan ngunai lho mbak Yawis ayo mangan bareng ngunai
3: gak apa-apa sih mangan kok. Waduh rek pedangnya susu itu kan mentek-mentek
0: iku iya ikutan teretes lak sing iko? Tomat ngabang-ngabang
1: munyum-munyum ini rek
0: gilap
1: cilok kalau enak rek
0: apa?
1: Jeruk kikil ayo senang peliket lambemu ya
3: lagi mangan rek mangan
0: mangan ini sudah
3: mangan biasanya kalau mangan sego apa lo?
0: Aku sego gule.
3: Oh aku ya gule lawakmu yam
1: wis sego pen-penan rek
3: pen-penan?
1: Enak gak digoreng wis dipe sengenge wis karak mangan aluri mbak ya wis mangan kene
3: bae. Eh wong iku gak seneng gule sapa ngerti bae seneng sop.
1: Wah ya sop enak loh.
3: Oh sop, nek sop itu sop kabeh.
1: Sop buntut
3: wae. Iya, buntut apa?
1: Buntut jaran. Ya buntut sapi lo sop buntut iki luri, mbak wis ayo nanti pangan.
3: Lah sop ya. Saiki ngombe. Seneng kamu ngombe apa?
0: Ngombe susu.
3: Oh aku ya susu. Lah kon
1: Banyuwangi mari.
3: Ah ngombe Banyuwangi.
0: Ya susu.
1: Susu.
3: Oh susu.
1: Susune gajah.
3: Susu itu lah susu kabeh ta.
0: Susune apa?
1: Gajah.
3: Eh itu kan susune gajah, wong kok dhewe duwe ngono.
1: Apa wis gak ana susu.
3: Wis mampet.
1: Apa ngisi kaos kaki kan. Ya apa?
3: Kira-kira entek pira ki Bang lah? Oh iya, mangan terus gedang terus ngombe pira?
0: Lek 15.000 ya entek.
3: Oh 15.000.
0: Soalnya restoran wis jekar warung biasa. Ngejak
3: ya, mesti aja kuatir.
0: Iya,
3: 15.000.
0: Iya.
3: 15.000 kabeh wong ya?
0: Iya.
3: Sik selangono dhuwit dhisik.
1: Apa mu durung tau dikaploki Jepang yon. Kon omonganmu kon ngraktir aku ta yo apa kon?
3: Lho, ngene lho. Sajane iki mang aku ya tok mancing-mancing tok rek. Sajane iki mang aku petuk kon iki mang ya jane ono kebutuhan ya.
0: Kon lek mancing ojo mancing iwak putuk ri.
3: Apa?
0: Bab segoro kake kapale ngono lho.
3: Terus? Kamu tinggal di situ kan?
0: Wong situ, bab segoro ora jembar ta.
3: Mariam kake kapale. Lah tangane kapal tok kuwi lho.
1: Wis kebiyen iki.
0: Tangan nggih botok bareng arek.
1: Kate gak ngapal ya apa wis dinas ana kono wis kesuwen.
3: Iya.
0: Lah lek ana pesenan botok sak lekso ya ditandangi jeneng Mojo Sari. Tapi yo nyambut gawe kono eleke.
3: Api ae kok gak nyalahi ta, gak nyalahi hukum
1: macam-macam.
3: Terus rabi ae kaya.
1: Wis kebiyen iki. Yo rondos. Kurang tahun ini.
3: Ayo drape wong loro mari lo.
0: Ngawur.
1: Golek tanggamu gawe wong 6 ya kene. Wah, aja nemene lho.
0: Kono aja anu iki lak wis di bojo. Cuma sepira e bojone?
3: Lho, ndi bojone?
0: Lho, sak awakmu lho gak sepira bojone, cuma yo gak pati kenal aku, gak sepira kenal wede. Heeh.
1: Tak jane iki mangus kate mule aku mau. Bojo iki mang wayahe sarapan. Lan aku gak mule ya apa iki?
0: Sopo sing dipangan?
1: Lah yang biasane anak aku ya ana sing dipangan nek gak ana sapa sing dipangan.
3: Kok koyo
0: ngono lek. Lek peno gak ana lho sing ngethuk mangan sapa?
1: Lah ya sing masakno sapa? Biasane esuke orang-orang dhewe. Panganane ku sore kecoak.
3: Aku gak tumen iki bojone iki nangi turu sak tempat tempat tidur tinggal wong lur gak tumen.
0: Iya.
3: Ya turune kok ngono
1: sih. Apa?
3: Apa kok singgung-singgungan ae ngono ya, Mas? Enggak wae ta.
1: Kaya gak ngono nang kaya ngono. Wong lanang kena diatur. Ngono nek tak singkur jare kok masangi ngono lho. Ngono. Wis gak enak tok wis rek.
3: Panjene siji. Singkur. Wong nek durung dadi bojo panjenengan tresnane nemene dadi bojo kaya dulur lho.
1: Dulur opo singgung-singgungan.
3: Tapi kan kawin iku wis duwe anak ya.
1: Aku duwe piro biyen yo? Biyen papat.
3: Iya, dari 5.
1: Mati siji.
3: Oh, loro ta?
1: Gak tak icaki.
3: Senengmu. Saiki mbobot maneh, lemu lho.
1: Gak mbobot iki. Bari-bari basah.
0: Wis mulai aku
1: di arek sih ya. Arep
0: bojone.
1: Ya wis ring kok mampir.
3: Wis duwe ta kalu, wis duwe ta.
1: Wis aku gandol truk ae.
0: Arek iku bojone ganti-ganti ae,
3: gak mesti.
0: Manyane wong blater.
3: Iya kadang-kadang nek wis kantean wong lanang ya wis gak peduli. Kante blantik terjang.
0: Gak manyane ndek iku mbo ya apa. Aku tak muli sik ya.
3: Lah apa?
0: Wis kembang sentul penuh ngalor aku sing ngalor.
3: Ngono ta. Lho kuwi apa sih kembang sentul kon ngalor-ngalor.
0: Ya padha ngalor bareng.
3: Oh gitu lah ngalor.
0: Mau ngalor ae.
3: Bareng ya.
0: Ayo.
3: Iya iya.
0: Ayo.

0: dikasih ini.
1: Malah ngaran sih, nyeluk ada dikompliti barang.
0: Loh, lah biasa ya apa sih? Ada ngawa-ngawa adat.
1: Yo gak ada ngono ya dek ngono apa ada dikompliti.
0: Loh, kan kita seluk dek tok jenengmu gak tak katut no kok cari nawa dek iki.
1: Kang ngetok-ngetok no lembaga iya. Kang
0: ngetok-ngetok no ngerabi koni. Yo,
1: ya apa sih Karpil? Sama ini lo ngejak rundingan, rundingan apa? Aku ini males nih sama ngejak rundingan. Soalnya rundingan sampean itu mesti merugikan.
0: Waduh. Kan tak jak rundingan itu tahu tekor wira kan.
1: Bukti ini sama ini ngejak rundingan mesti ngejak dodolan nih. Terus ya apa sih rumah tangga nih dodolan terus say?
0: Loh, uang itu ya ada kurangnya. Ya ada lebih nih. Gak soalnya tak kok dodol-dodol bekakas sama ngonong enggak. Sama kau ini tak jauh ngomong-ngomong, ngomong sing enak nih lho.
1: Nah iya terus ya apa maneh, nyambut gaya apa. Sama ini aku BE anu, gak jodoh, BE cak dagang.
0: Nah karamu cak pegatan lho.
1: Ya bangunnya sih, ya apa sih.
0: Waduh, gak jodoh bareng kok kasep, kok tangi lamun.
1: Loh, gak jodoh aku nyambut gaya ini aku lho, gak pokoknya jodoh ambil aku.
0: Oleh gak jodoh kan bener ya, aku nyambut gaya ijan, aku no omaliannya berayat. Isuk berai, sore berai, jam telu isuk berai, malah aku tangi girap-girap ngelak kot
1: angel lah, nyanyi sampe ini ngerepoti aku gak berai
0: berai itu nah, waktu ini ngelencer
1: lak ngajan ini mau ngelanang sih waktu ini waktu-waktu anak tamu
0: rapat itu berai kena, kan aku ngawur jangan masak berai, itu berai ini sopo, coba
1: ya bojo nih, lah masa aku berai ini mau kampung
0: masa aku berai ini di lebih pitu, jane aku lak wis tuwa tak ambe ngono-ngono tak jane lak wis pensiun.
1: Sampe niku wis ngakoni lak wis tuwa.
0: Lha ambe ngono-ngono iku pensiun tak jane.
1: Oh, sampe niku enggak-enggak diomongno.
0: Wong iku ya. Nyuguhi mangan wong lanang ku sing enak. Mending aja ngono carane, Dik.
1: Kon iki lho iwak apa?
0: Ora tak peseni sih wingi. Dik, aku kepengin iwak yuyu di bumbu rujak.
1: Apa oh tiba-tiba
0: menek-menek ya ya oleh tapi caramu masak keliru menek yuyu ini digodok disik nah wis mateng terus kan gak bumbu rujak terus yuyu tak kayak cowek dipenyet sampai bumbu rujak ngono lho
1: tiba-tiba aku masak ini apa
0: kan keliru ngono lho
1: keliru apaan sih
0: kan gak bumbu rujak disik yuyu tanpa kan godok yuyu ini ponceng keliru cowek sambal rujak kan popok no yuyu mali aku mangan segotak puluk yuyu ini ngelencer
1: yuyu ini berangkang
0: ya apa tak kewiting tak tutuli sampai toko perapatan kono
1: sana sama dewe sing gak iso aku sampean
0: lah aku ngiting yuyu perasaanmu aku beringisan kan
1: nah iya anak yuyu ini berangkang itu tetap ada berangkang
0: aku ibu asin gak kira mbak kono saat aku biar gak ngira kono
1: ngoniku undat-undat
0: ngerah mbak emu
1: dalam apa sampean gak ngerabi mbok kok lakwe
0: alah kon gak banter-banter menyanmu ngono gak ngira aku kon miliki
1: ketemu pirang perkara aku nduk kono sampean iku
0: nah nyatane aja ngono ta wis dadi gedung ti pemburi kon ya coba sih biyen aku gak oleh kono gelem rabi nyanya Cina wis ngomong iyo aku bareng
1: gelem sampean rabi.
0: Aku dirabi Cina mah, dirabi Nyonya London mah cek windung oleh kerepeng ngene. Sampeyan iki
1: nyek saiki. Atase wong lanang gak nyukupi nyek wong wedok.
0: Eh, kalau jangan gak nyukupi lho.
1: Buktine, nyukupi apa ayo?
0: Apa kon kurang seminggu tak belanjani 1500.
1: Pikiran 1500 sak minggu iku cukup apa caca?
0: Ah, ya ngirit sih carane.
1: Tadi bojone pirang-pirang tahun kelambi yo sik pancet kotak-kotak.
0: Waduh. Waduh. Sampai ngelek gitu aku. Kok iso pancet yo kok gak ganti-ganti tak coba kon durung oleh aku biyen iku kelambimu pira? Kelambimu pira?
1: Kelambiku yo 12.
0: Cewekmu pira?
1: Cewekku.
0: Iya.
1: 7.
0: Bareng saiki bojo oleh aku?
1: Yo mlorot.
0: Kari pira?
1: 3.
0: Lho, lha wis untung-untungan.
1: Ya ngono ta. Masih aku kalung gelang ya tukane wong tuaku.
0: Waduh, kan untung-untungan lho oleh wong lanang tukang koyang ini temen.
1: Sampeyan kok nyeneh remek kok anjene.
0: Lho, iki lak lu sing lanang remek ya apa sih kan?
1: Lah iya wong lanang.
0: Remek iku apane? Coba sing remek apane?
1: Ya pikirane. Mbok anu nalar-nalar golek gawean ya apa carane?
0: Kula-kulaan ta. Wong iki aja ngoyo-ngoyo, rezeki iki nek digoleki, rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng ngene priyatin. Mangan gak mangan meneng.
1: Terus terang dino.
0: Terang dino kan gak mangan.
1: Hah?
0: Pirang dina kon gak mangan?
1: Ya itu kan dhewe.
0: Ono sawulan? Ono.
1: Wulane durung.
0: Lah yo cek durung. Dadi jangkep lu dhisik-sik ah.
1: Ya sik to brengkes. Repoti kok anyene.
0: Oh niku repot. Mbok
1: namanya kanca hubungane iso dagang opo?
0: Dagang opo kapital gak duwe. Kon ditangi bondo ya gak kon utangi aku.
1: Kok iso utang aku lah kowe kon ndi?
0: Lah caramu iso gak iso takon becak-becak ngono.
1: Arepe dhewe ae wong lanang ya apa ngene iku.
0: Ya kenteng-kenteng dik kok cek jagane wong lanang ae tanah wong lanang gak duwe koyo ngene iki lho. Wis tau dhewe iki noleh sapa?
1: Heh. Ya iya ngene lho carane. Sampeyan iku kliru dijak hubungan ya. Kongkong dagangan, kulak-kulak barang berangkang.
0: Oh,
1: do sapi.
0: Do sapi.
1: Lah apa sampean ngusungi wong lumpuh? Lah iso mlaku dianggap berangkang diusung rene.
0: Lah lah sesuk.
1: Tambah beban.
0: Kudu sik ta, barang berangkang wong lumpuh katanya kan berangkang sesuk lah iso ngadeg ta.
1: Iya nek arek cilik, nek wis gerang wis gak iso. Lah
0: timbangane kon tak kon kulak kalo gemantung kaya ngawur ae.
1: Apa?
0: Kalo gemantung iku dia ya pencet. Iya.
1: Lah aku kula apa sih?
0: Halo. Iku duku kon enggak.
1: Kula apa aku?
0: Kula wong kendat. Kene malah girap-girap iki coba. Oh, ngene. Kon iku ora bolak iki gedungmu apa sih kon biyen asale wong desa ta? Awakmu kuru rambutmu arang gelung kamu sak keceput.
1: Saiki kekuton ta.
0: Mau aku angker kanker gluk randil.
1: Kok iso koyo ngono iki?
0: Kon dadi bojo aku biyen nyambut gawe apa macul. Bareng saiki kon dadi bojo aku tumen kon tak pacul-paculno.
1: Lah lha apa kok dipacul-paculno?
0: Lah ya tumen lah.
1: Lah sampean po nek gelem kono.
0: Kok gelem nek gelem kali iku. Wong gak perlu geger-geger, wong nek geger-geger iku ada rezekine.
1: Wis ngerti ngono kok ngajak rame bendino, aku ngono gak seneng rame.
0: Geger, gak rame tapi geger.
1: Ya enggak sih. Ya usah. Kok
0: kurang-kurang cok perintah aku kon niku.
1: Aku ta sing babu.
0: Kon babu. Lah aku ngomong anakmu ngono ta.
1: Lah iya nek wong anak gak usah ya.
0: Lah ngono aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba.
1: Makel aku, mosok kok atas sing ngoni wong situk ae gak iso.
0: Sewekmu kari ya, sewekmu.
1: Takon mana diwara kati telu kok.
0: Lah telu iku jok alah.
1: Sekolah no mana?
0: Oh jok rambut akeh-akeh kati sekolah no ya.
1: Dekos. Betul sama ini betul.
0: Disuntik no luru. Kok gandeng is no ya?
1: Nandi.
0: Ya tak boleh usaha nak konco-konco kan dulu. Mbak menawa nak konco ku pandangan sing apik terus aku dijak. Membawa hasil lah kau nak sing untung tak?
1: Ya syukuran nak gelem ngono.
0: Jadi kau nyaluk rambutmu dikril.
1: Eblas. Mangan arang-arang ati ngkrilno rambut.
0: Lho, aku pengin ayu mana? Pe ayu mung pengin tumpuk-tumpuk.
1: Wis gak, wis katik brai. Sing penting iku cukup mangan.
0: Gelangmu tretes ya, Jon?
1: Tretes endi?
0: Gelang tretes ya lho.
1: Tretes iku ta. Kidul ngene.
0: Iya, kidul gitu panjang.
1: Kok iso ngomong gelang tretes, tretes sapa?
0: Oh, pancen dengan niku wis. Tadi kan wis gak pikir. Normal ya.
1: Lah dhewe lho, Cak.
0: Iya iya, kawan nol ya. Kamu tu metu.
1: Apa nih metu?
0: Oh, kau turun tak pasang peneng kau dulu.
1: Dah, dah kena yang lanang
0: ni. Nah ini lagi apa?
1: Iya, banyak tak gaya dengan nol kau ya.
0: Kawan nol rezeki.
1: Iya.

0: lo wis leren jilajili. Yo pre nyambut gawe pirang jam kok wis. Lho, ana sing gledak kuwi kan. Wah, rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Yo pre nyambut gawe wis gak ngreken. Sing penting awake dhewe ngapalno sembarang nyambut gawe diapalno dhisik. Wong macul lek gak diapalno yo sikil yo kepacul. Nyambut gawe reng-reng lek gak diapalno lek kliru yo dilokno karo wong. Nah iki enake goleki arek-arek. Aduh, petuk iki maneh. Cita, konco liyane iki gak ono ta. Kok mulai.
1: Wong pancen wek wong papat iki.
0: Apa rek? Mosok set A sampe B yo pancen.
1: Aduh, repot kali wong akan bolo kok bersula. Tidak titik kene lho pokoke maler.
0: Aku mang aku liwat iringamu.
1: Iya.
0: Mbok tak tarungono lho. Jabane gedhe tak kon geger mbek bojomu cok gegeran iki. Wong lanang geger wong wedok iku gak elok.
1: Wis gegeran sapa lho?
0: Mas wong wedok neneng-neneng wis anggapen sepi ae, wis kon turu wae. Gole sego mateng mangan ngono lho. Wis turu wae tadi.
1: Mangan turu, mangan turu.
0: Iya.
1: Ya mbuk-mbukun lho. Ama gak geger.
0: Lha apa?
1: Ya wis tengah bengkerengan lah.
0: Kon iki golane kucing nak bengkerengan bareng.
1: Pamale kucing-kucing aku.
0: Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga, kelemahan itu apa? Apa persoalan itu dari ini? Diteliti apa dari itu? Dan suatu keretaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu.
1: Kalau bahasa Indonesia itu lah, kabotan jas itu lah. Bahasa yang ngomong Jawa, bahasa Indonesia.
0: Adidas.
1: Kan
0: Adidas, nyeroni, Adidas. Oh, mari tak.
1: Kayak broto kan yang kayak
0: gitu. Mari tak wasrek, norek. Pandi giling ini, 500 sih.
1: Loh?
0: Ya apa?
1: Pasar kamu yang menanjak.
0: Oh iya. Mumpung ini.
1: Broto nyaluk tolong suwita. Sampai nyangit yang sekepan.
0: Nggak anjir melu aku. Tapi gak apa, aku dulur tau nulung aku. Kawin ku biar yuk nanggap cak broto. Oh. Malahnya lakone, oh nanggap apa yang sih? Rabine ular senggenit. Tadi oleh ular gilan.
1: Lala.
0: Apa?
1: Aku iki butuh kok uang aku iki.
0: Ngene lho. Lah kok nek kepin uang lah iki apa uang kari loro iki. Kelem entak kae.
1: Uang muka das to. Lah mung dudu no uang.
0: Kon lha apa? Sambat nang aku dhewe untuk kula ora gak sambat dadakno. Wis ngene lho. Aku saiki mlaku-mlaku bae kepethuk kanca ta aku. Bek menawa ya sapa ro? Iki rak dina apa iki? Dina apa?
1: Iki iki.
0: Gak mesti muteri dina iki wong bentino diputer.
1: Iya, gak mesti iki dalu ya.
0: Gak mesti lek kangen diputer dene gak anu ya didoleh ceran nang ngono.
1: Ya wis mlaku-mlaku lah.
0: Wis pamane mlaku-mlaku. Ono rezeki awak nyandung dompet to pamane.
1: Iya.
0: Bareng tak delok dompete
1: isi mlaku.
0: Kon tak kek separo, kon tuku nang aku selawe ya. Durung-durung nyatek ae. Ono dhuwit 100.000. Oh, tak gawe dagang
1: mbak. Dhisik ta Mas apa ngapes iki lho. Dhuwit sapa ilang 100.000 to, Bang?
0: Lha sapa ngerti? Uang lah anak lalinya, uang belai teko lali, namu duit 100.000, tak ke dagang, lah digemangan tontek.
1: Uang saiki ku perimpin-perimpin nyekel duit, kan rumah wedok ah?
0: Iya.
1: Bojoku nyekel duit 10, towalain itu kan disewinset, sampe medenteng kan.
0: Makanya bojomu meleki. Iki upamanya uang pedagang gede, duit 1 ya duduk popor rutuh, namu duit 100.000.
1: Semu.
0: Wah, aku tak dikulaan.
1: Iki dibagi tak, kok nijen aku.
0: Lho kok njaluk ah?
1: Lho
0: kan jaga no mbek golek.
1: Wong sing kono wong sak delan niku kelangan dompet loro.
0: Ya situ.
1: Lah iya.
0: Mulane sini. Mulane njaluk jaga no lek aku nemu dompet kono yo uri-uri ono lara-laran. Lara-laran mbek ono. Iya.
1: Berasa sama iki wong golek wong leles.
0: Jaluk 50.000 ah.
1: Lah ya parut.

0: apa? Niku tapi mula kayak memberantas semua.
1: Iya.
0: Takkan nek. Iya. Tikus nek sawah disemprot tambah obat tikus.
1: Iya.
0: Terus tikusnya dipangan kucing, muka kan gak bunuh diri kan.
1: Pokoknya tak tol, harus duduk hakku lah. Tak tol nang wong-wong itu.
0: Oh, tapi ya aku pesen aja lo.
1: Apa?
0: Kalian duit kucing, aku cancangan, aja kencul no.
1: Loh. Kucing dagangan dicancang lah kuru lah, kalau batu ya tak umbar.
0: Loh, kuru lah, kuru ku urusamu lo.
1: Loh lah ya urusan aku.
0: Tidak khawatir ini mau menawa kok mangan iwak asinku.
1: Loh,
0: aku lah rugi dah.
1: Loh lah kan mau dipangan kucing ku iwak asinmu ya. Gede kok ono mamu.
0: Loh,
1: serapet,
0: serapet.
1: Iya.
0: Tapi nek njopo? Ya kena sinar matahari. Loh, lek tambah ambune dadi wong sak donya lak lho.
1: Loh, gak urusanmu. Lah kucing lak sakane ono banteng mangan banteng ono iwak kotok, pangan iwak kotok.
0: Kontak elingno lho lho. Nek kucingmu sampe melarang nang nggonku mangan iwak asin ku gedene sak cuwil. Oh, wis gak hitung kanca.
1: Lapo kok
0: tak pateni?
1: Kucingku kok pateni?
0: Iya.
1: Iki kucing dagangan lho, Ri.
0: Loh, gak merdul.
1: Loh, gak merdul apa kan? Sing sembrono kucing dagangan lho. Berarti kau ngerugikan orang liya kan?
0: Lah semangat iwak asin ku ibu.
1: Kalau sampe ngepuk kucingku gak terima aku.
0: Kan gak terima?
1: Lu gak terima?
0: Lu kasih karepmu.
1: Ayo tak repot kan?
0: Ayo
1: lapor. Apa aneh kok?

0: tak pikir sing salah iki biyen paman. Umpama aku gak ngono to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Lu bareng aku diolehno Mariam lho. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep koyo bojo. Ya apa wong aku bendino ditinggali ae. Sing masak aku, umbah-umbah aku.
1: Cak,
0: apa?
1: Lah apa kena delak-delak ana omah? Ngrasani-rasani wong wedok.
0: Ya ngerti ya, saking apike kelakuanmu ya.
1: Walah. Omonganmu kok malah antep ngene. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya.
0: Kok tak bacok kencetmu kok, Nduk. Kon gak ngerti perang-perang dino tak ancam kon iki.
1: Oh, parek wong iki malah ganas. Karo wong wedok malah bacokan sajok mangan gangsir wingi mbok.
0: Ya apa?
1: Kok malah sadis perbuatanmu.
0: Arek durung tau dipancal igane iki.
1: Walah.
0: Ngomong amun.
1: Dadi aku mau dadi wong wedok dadi pancal-pancalmu ngono ta. Saiki ya apa karmu ya apa?
0: Nek gak gelem tak pancal dadi saduk-saduk aku kene.
1: Sajake kaya wong lanang-lanang ngono.
0: Mbok ya sing gelek nyabani omah. Wong aku iki bojomu aku kon tinggal masak aku. Marung ngono mbah-mbah aku. Mang sampe gak iso jangan aku nggawe rempeyek meyek-meyek dhewe. Nek kelo jangan terus tuku piting ya meeting-meeting dhewe.
1: Gak duwe ndok ngendok dhewe ngono ya.
0: Gak.
1: Wong aja ngono. Ulane awakmu kudu ngerti ya.
0: Iya, iya.
1: Wong wedok berbuat sing bagaimana iki demi keluarga, gak kanggo demikian enggak. Kanggo keluarga. Enggak maksudku iku aku lunga saking ngrumangsani wong lanang iki mas gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas temenan. Saiki tak undang masak wis untung awakmu. Ya. Wis
0: marono, iya kan usahamu usaha apa sih?
1: Saiki ya.
0: Iya, iya.
1: Kurangan nopo beras aku sing usaha.
0: Iya.
1: Sampai tas iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun.
0: Iya, iya.
1: Sawah sing kerjane ya aku, nggaru nyingkal ya aku. Seneng nek wong wedok ku nyingkal. Mesti nek wong lanang nyingkal. Terus awakmu kepengin tak singkal.
0: Sesuai aku dadak wedi ndelok kono ya.
1: Nyandang kemanggo wis gak pokro apa kate tangga kono nek sing kate latihan ketoprakan.
0: Mulane ta sing gelek mulih nang kampung.
1: Apa?
0: Ya apa meneh lak jange pilihan lurah nek kene lak gak lurahe sepi. Lah penduduk kene jange nganakno pilihan. Aku macak koyo ngene umpama lho iki. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk umpama aku dadi lurah. Lah ya pantes.
1: Loh, ojo ngayal.
0: Lah gak elek e wong menungsa duwe cita-cita.
1: Nah cita-cita iku ya bagus, tapi ya ndelok kadhamu bendinane iku nek awakmu kok nandur kebaikan
0: iya
1: untuk masyarakat kampung kene, otomatis awakmu ditilih.

0: wong kampung.
1: Yo belajar toh sedikit demi sedikit.
2: Yo. Lah yo, aku yo ana untunge upamane awakmu dadi lurah.
1: Lah mesti kan njeluk bulurah.
2: Lah iku kan apik yo. Tinimbang awakmu dadi carik.
1: Yo mesine kan njeluk burik.
2: Nek awakmu dadi sinder.
1: Yo kan njeluk bunder.
2: Yo bisane.
1: Wah enak.
2: Ya enak lurah dadi burah. Mabiar yo.
1: Burah enak.
2: Lah aku yo seneng nek anjene dicek.
1: Iki ngene. Umpama nek aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing luhur aku. Mm-hmm. Kepingin warga uripmu tak gekno omah. Mm-hmm. Yo gak gede-gede sedengan tapi yo ana lotenge. Mm. Terus kon perhiasamu tak cukupi.
2: Ana lotenge aku ngerti, iku karmu dhewe, kesenenganmu dhewe.
1: Apa?
2: Nek layangan ya gak playon.
1: Apa? Wong wis dadi lurah kok layangan niku.
2: Lah ana pantes
1: muluk nang jarane omahe lurah dadi yo ceke disegani karo penduduk.
2: Iya.
1: Lah terus tenagamu iki tak hemat. Mm-mm. Tak suwargakno. Terus tak golekno pembantu. Mm-hmm. Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak.
2: Apa?
1: Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro. Saiki enak aku ijinono Rabi Wayo.
2: Heeh. Awakmu durung tau tak geblek. Wagermu. Kagak Rabi loro.
1: Lah ya apa?
2: Tak Wayo.
1: Heeh.
2: Cintamu kali 50%, Mas.
1: Ya kok iso ngarani ngono?
2: Iku nek Rabi loro.
1: Iya, iku nek Rabi loro.
2: Nek Rabi papat.
1: Mantep wong wedok sitok nyelawian ngono.
2: Iya. Seneng nek aku dadi mantep selawian. Wis gak setuju aku nek caramu kaya ngono.
1: Lho, wong aku iki lurah lho ya. Aku dik wong dadi wong lanang lho. Hmm. Kon gak nganut sak karepmu.
2: Eh. Wis nantang perkara.
1: Lho, pancene aku ndolek wiwilan kok.
2: Yes.
1: Lho temenan.
2: Gak apa-apa, Dik.
1: Lho,
2: sajake.
1: Lah aku iki bojomu kon dik ya.
2: Lah awakmu aku kate kok wayo.
1: Lah nek gelem.
2: Ya akeh gak gelem
1: itu. Nek gak gelem atuh nyingkir yo. Minggat to kok kene. Wong omah sakmene gedhe niku gawen aku.
2: Sopo?
1: Iya.
2: Iya bener gawe amu tapi sing ngetok pring aku ayo.
1: Hei, minggat to.
2: Minggat yo minggat.
1: Iya.
2: Sajake kaya lanang-lanang dhewe.
1: Lho temenan.
2: Ajak opo awakmu?
1: Ajak gelut.
2: Lho ayo padha lanange.
1: Omong kamu, monggo gelut aku ya kalah karo lenganmu.
2: Wong emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Aku mikir,
1: wong perkara persoalan sepele wayu ae
2: gak sepele, gak sepele iku persoalan yang besar itu.
1: Apa? Wis nyingkir yo.
2: Nyingkir aku.
1: Tak tutupane lawange wis.
2: Tutupen.
1: Gak usah balik rene iki.
2: Enggak. Balik apa?
1: Balik
2: tak apa kok tutup lihat dia ulat ini. Aku balik.
1: Balik yo.
2: Lho aku minggat.
1: Lho aku mumet tae kon niku.
2: Lah gak kok penggah.
1: Lah kok nyimut.
2: Wah, ya wis titenono ya.
1: Wong delok kon wis blenak ae.
2: Ya terusno, aku tak nyingkir bareng wong tuwa
1: aku. Wong tuwa apa?
2: Apa?
1: Ya prauto rusak iku wong tuamu.
2: Omong kamu.
1: Ayo, lho. Kata napa, Dek?
3: Lah, iki lho mesti.
1: Anu, sampean sinten?
3: Ya kula lurah mriki.
1: Oh, Pak Lurah. Nggih, niku saya Pak nggih.
3: Nggih.
1: Niki kula kajengi lapor. Lapor, nggih.
3: Lur pot.
1: Nggih. Niki lak ngeten ah. Kula nemu duit 50.000.
3: Nggih.
1: Lek kula pangan biasa entek.
3: Entek.
1: Ilang lari ini.
3: Bener.
1: Kula kulakaken kucing.
3: Oh, diulurno.
1: Nggih, nggih, nggih. Kula kulakaken kucing kula umbar. Dadak digepuk kali sapari. Lah rugi kula.
3: Nah, iki apa?
1: Sing dagangan iki.
3: Sampeyan iki tangga golek perkara nggih sampeyan niku.
2: Lho, sampeyan lah mboten semar persoalane ya.
1: Lah napa wonten kucing iki tangga kok digepuk sampak matek? Lho, nggih anake tanggane tutuk.
2: Lho, iki kan bener e, anane kula gepuk. Sebab kula niki tak dagangan iwak asin ah.
3: Oh nggih.
2: Lah kucinge kartola niku mangan iwak asin. Lah nek kula niki barang dagangan dipangan kucing, napa niku kula mboten rugi ta?
3: Oh sing salah sampeyan, Dik.
1: Ta napa?
3: Wong enten tangga, kula iwak asin, iwake DPP ndek latar. Kucing sampeyan sampe numbar.
1: Lah karo sampeyan?
3: Eh mbok ya ditaleni.
1: Lah nek niku kula caran cangkuru, lak rugi kula wong kucing dagangan.
3: Kula lemu sih.
1: Lemu.
3: Oh bener. Bener kartola Dik.
1: Anak kucingnya kartola itu kula ilmu, saya ini dicancang guru. Sampai purun ngilironi dagingnya kucingnya kartola.
2: Gede sih dah. Sih dipecohnya ini kula ambil sampai tak kencet sampean.
1: Sampai lurah kok miyar-miyur, mihak ngeri kok mihak ngeri. Sakit mutu sih nama mbawatan sampe ini. Jadi lurah kan aja ini pekara wong lurus. Pun, ngeten mawon kula putusane.
3: Nggih.
1: Wong kula selaku yang tenelek-leon di kampung meriki dipilih dari kepala perampok. Kepala desa.
3: Nggih.
1: Kula putusane. Dik tolong. Kucing sampean sing
3: dipateni kali sapari gede cilik e kula cek semrep. Kula lirani, Dik. Sampe njupuk.
1: Kan iki.
3: Ayo napa?
1: Kucing digebuk.
3: Nggih.
1: Kucing?
3: Kucing sampean.
1: Kucing napa?
3: Lho kucing napa mun pringas-pringis.
1: Lho, niku sak umpama ta. Sak
3: umpama, sak umpama kula kucing. Mboten lupa niku, Pak.
1: Wah, guyon.
3: Dik sapari?
2: Nggih.
3: Tadi kula menangani persoalan niki cek mesisan. Tadi iwak sampean pinten kilo?
2: Nggih.
3: Kula iwak pinten pintal? Mungkin kula timbangi. Dene enten kekirangan niku kula torokane, Dik.
2: Lho, iwak pundi?
3: Iwak asin iki sampean piye wae?
2: Iwak asin
3: sing dipangan kucing Jakarta.
2: Umpama kok niki.
3: Umpama.
2: Umpama kula kulak iwak asin terus dipangan kucing Jakarta.
3: Umpama. Pun terang-terangan nggih, sapari kalih Kartolo niat ngaco enten bali desa mriki. Pun, ae bujar rek mulih.
1: Loh.
3: Kok mboten, Pak, enten omah nganggur.
2: Nganggur gawe.
3: Ini iki nganggur niki terus.
1: Lah terus karepmu iki ya apa wong lho?
2: Enggak ada penduduk pengangguran, seneng ah.
3: Ya gak seneng sakjan.
1: Tak nyambut gawe mriki, Mas.
2: Tapi tolong, Pak.
3: Nyambut gawe apa kono
2: kuwi? Lho, saya seneng.
1: Macul-macul lak saged ya.
3: Macul apa?
1: Di sawah.
2: Lah bengkok sampean iki.
3: Sawah iso apa?
1: Sawah Ganjaran.
3: Ganjaran apa?
1: Cari dadi lurah.
3: Wong umpama dadi lurah aku iki.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah halaman 1100. Ilahi ma al-tawfaka bi ma'adimi jahli wa ma arhamaka bi ma'akobi khifi'li. Ilahi ma akrobaka minni wa ma abadani angka. Ilahi duh pangeran kula, ma gawa utawi apa suwiji-wiji iku altofaka dadiaken lembut, dadiaken alus lembut apa ma kaing panjenengan bi kelawan kula. Ai aksara tegese ngakehaken apa ma lutfaka ing kealusan panjenengan, kelembutan panjenengan. Airif koka degese kawalasan panjenengan bi kelawan kulo. Ma'adhi mijahli ing dalem sartane agenge kebuduhan kulo. Budu mboten ngerti bi awaki bil umuri lawan piro-piro akibate piro-piro perkara. Pinten-pinten perkawis. Waqat yakunu moko terkadang ono iku finuzulil amrodi ing dalem temurune pinten-pinten sakit wal balaya lan pinten-pinten bilai bi kelawan kulo iku anwaun piro-piro werna minalutfi saking lembute kawelasan. Wana utawi kula iku jahilun, tiang ingkang budu, boten ngertos bi akibati dalik lawan akibatipun mengkono-mengkono nuzulul amrod. Fadidha makokrono arai menika jahilun, atlubu nyuprih sapa kula, nyuwun sapa kula asihata ing waras wal afiyata lan slamet. Bama bu gawok utawi menapa suwiji-wiji iku arhamaka ndadosaken welas apa ma kaing panjenengan bi kelawan kula. Ai aksara degese ndadosaken kathah apa ma isanaka ing anggen panjenengan bagusi limaring kula. Ma'aka bi khifi'li ing dalem sartane awonipun pendamelan kula. Aima af'ali tegese ing dalem sartane pinten-pinten pendamelan kula alqabihati ingkang awon. Almuqtadiyati ingkang natrapi adamal ihsani ing boten wonten nampi kawelasan panjenengan. Fabihada mengko kelawan munika iku kelawan iki amrun utawi perkara yuta ajaku kang digawu aken apa minhu saking amrun. Ilahi duh pangeran kula, mabu gawe utawi menapa iku akroba ndadosaken caket apa ma ing panjenengan mini saking kula. Bidzatika kelawan dat panjenengan. Kama yakuluhu kaya oleh ngucap ing ma sapa ahlul ma'rifati wong kang ahli makrifat wa syuhudi lan ahli suhud ahli nyawang Allah. Au bi ilmika utawa kelawan ilmu panjenengan. Kama yakuluhu kaya oleh dawuh ing ma sapa ghairuhum liyane ahlul ma'rifah. Min ahlil juhudi bayane saking wong kang ahli juhud, wong kang ahli angas, wong sing isih tertutup ambek Allah. Bama lan pugawa utawi menapa suwiji-wiji iku aba ada ndadosaken tebih apa mani ing kula angka saking panjenengan. Bisifatin kelawan pira-pira sifat alatikang iktandut kana trapio polati adami suhudi adama suhudi ing boten wonten kula saged ningali ora anane oleh ningali kula iya ka ing iya panjenengan. Wada utawi iki dawuh iku tawanduun suwijine tawanduk minu saking musonef qadasallahu sirahu tumataraka monggo kari-kari munggah sapa musonef faqala ilahi ma ar afaka. Niki donga werna kalih. Donga ingkang kaping 9. Ilahi ma altofaka bi ma'a adhimi jahli wa ma arhamaka bi ma'a qobi khifi'li. Tuhanku, alangkah besar lunakmu terhadap diriku. Lunak tegese halus. Atau alangkah besar kehalusanmu terhadap diriku. Padahal sangat-sangat dunguku, artinya sangat-sangat kebodohanku. Dan alangkah besar rahmatmu kepadaku, padahal sangat-sangat buruk perbuatanku. Halaman berikut. Ilahi ma akrabaka minni wa ma ab'adani anka. Doa yang ke-10. Tuhanku, alangkah dekatmu daripadaku dan alangkah jauhku daripadamu. Para bapak, donga-donga ingkang dipun waos kalian Syekh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, ugi dipun syarat kalian Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari datang rencang-rencang. Niki merupakan doa-doa ingkang sejatine maidu awake dhewe. Kok kebangetan. Niki ateges nuturi awake dhewe. Nuturi awake dhewe atas kelemahan-kelemahan menghadapi Allah. Supados Allah kathah mengampuni. Allah niku kathah mengampuni dateng panjenengane Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Sak temene niki nggih biasa berlaku kangge tiyang biasa. Di enten seorang murid menghadap ning guru. Gurune guru sing temenan bisa digugu lan bisa ditiru. Angel Pak golek guru. Gunemane bisa digugu, tingkah lakune bisa ditiru. Di kados ini Syekh Abdul Salam bin Masis. Gurune Syekh Abi Hasan As-Sadili. Akhirnya ditiru kalian Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Sampai dawuh aja berguru nenggone wong sing tingkah lakune ora kenek mbok tiru. Guneman ne ora kenek mbok gugu. Sakniki kuatah banget sing jenenge guru istilah sekolahan mergo mulang. Tapi gunemane ora kenek digugu. Tingkah laku ne ora kenek ditiru. Pirang-pirang guru mulang, tapi murid ditambah wani. Soale nopo ora bisa ndeleh awake. Wong kadang-kadang murid dijak guyon. Kadang murid wedok dicetot pipine. Niku sik rada untung biyen enten guru nyetot susune muride. Iki jenenge tingkah lakune ra kenek ditiru. Niki nek ngomong omongane ra kenek digugu. Oh guru niku sing kenek digugu ditiru nek perintah dheweke luwih dhisik ndisiki nglakoni. Nek kapane nyegah dheweke luwih dhisik ninggal. Iku kena digugu, kena ditiru. Kadang-kadang aneh, ana guru kok siswine didol. Aneh maneh. Didol mbuh payu piro ayu. Ora bapak mun kadah kedadian guru ngedol siswine mergo wedok perawan pisan. Didol kan larang, Pak. Nggih, pirang-pirang iku jenenge ora kenek diguku, ora kenek ditiru. Pesene ngoten. Aja golek guru sing tingkah lakune ora kenek ditiru, ora bisa membakar semangatmu ibadah maring Allah. Sing gunemane ora kenek diguku, ora bisa nuduh no cedek maring Gusti Allah. Ora bapak nggih. Teh niki piyambake nuturi awake dhewe, nuturi awake dhewe. Ya Allah, kula niki kok kebangeten, kebangeten. Panjenengan bersikap dateng kula niku lembut, alus. Tapi kula kok mboten paham to Gusti, kebangeten kula niki. Napa lembut alus niku? Gusti Allah maringi dateng kula pengen niku werni kalih para bapak. Nomor siji werni kenikmatan, nikmah. Nomor loro rupa ujian. Ujian, ujian baliyah. Niku saking aluse Gusti Allah. Allah maringi kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Kersane hamba niku ngerti datang Gusti Allah. Mergo diparingi wujud. Bar diparingi wujud, diparingi rezeki. Di samping diparingi rezeki, diparingi semua peralatan hidup. Kaya dene gauto-gauto kabeh bermanfaat, sing mripat, sing cangkem, sing irung, sing kuping, sing tangan, sing cikil. Semua kehidupan untuk kelestarian hidup diparingi. Wangku supaya lestari hidup kudu ngombe, disiapi banyu. Kudu mangan, disiapi bahan makan. Kudu nganggo sandangan, disiapi bahan pakaian. Kudu berlindung ning omah, disiapi bahan omah lengkap. Niki kenikmatane Gusti Allah dateng menungso. Maksudé napa? Maksudé ben seneng ambe Allah, nek wis seneng ben gelem ibadah. Ben gelem nyedhek maring Gusti Allah. Lho kok kula niki bodho temen to Gusti? Kula kok mboten paham. Kula pengen paringi sehat malah mboten ibadah, kula damel ngeluyur. Kula pengen paringi sehat Gusti, paringi duit kathah, malah biliat terus mawon. Kula pengen paringi sehat, paringi duit PS mboten leren-leren. Diparingi kendaraan sing sae teng panti kuter terus. Ya Allah, kebangetan Gusti kula niki kok mboten paham kalih kenikmatan panjenengan. Kok mesti pengen paring nikmat dateng kula niki supados nyedhek dateng panjenengan. Tapi kula kok malah mboten paham. Nomor kalih para bapak, nek mboten nikmat mesti baliat, baliat iku ujian. Satepene ujiane Gusti Allah diparingi sakit. Niki kawelasane Gusti Allah. Nggih. Kawelasan sing sangat halus, sangat lunak. Mergo wong iku kapane wis jenenge sakit, wis gak iso apa-apa. Nggih. Napa male sakite stroke pisan. Nggih. Masya Allah, biasane iso cekel-cekel bojone, wis ora iso cekel-cekel, malah dicekeli terus. Biasane saged ngelencer, pun mboten saged ngelencer. Biasane saged mangan enak, saki pangan enak mun nyawang tok. Niki satu menit kawelasane Allah, nek wis kaya ngene, menungsoku kaya ngono iku lho kelemahane. Di menungso kadung ngene iki wis gak iso apa-apa, lemah sak temene awakmu, wapes. Kapan wis stroke kowe iku mlayu yo gak iso, kok mlayu ngadeg kowe sabruk. Ngono kok cek panggah sombong wae. Niki maksudnya dos pundi nek wis lara ndang nangiso ning Gusti Allah. Bego sing paling sakit Gusti Allah. Nek Allah sing paring sakit, Allah sing paring waras. Iki supaya gelem nyedhek ning Gusti Allah. Iki berarti juga kewelasan. Kewelasane Gusti Allah yang sangat lunak, yang sangat halus. Lho kemalah dicoba kemalah misuh-misuh. Nek dicoba loro malah kuwabeh diseneni. Bojone teko digetak. Anake moro, iki pisan moro pisan. Akhire belayu kabeh ora ana sing ngopeni. Masyaallah. Niki nuturi awake dhewe Gusti, kula niki dos pundi? Wong pengen paringi sakit niku sak temene ngoten kawelasan jenengan sing halus. Supados kula saged marek dhateng panjenengan. Saged nyuwun tulung dhateng panjenengan. Para bapak sak teruse Gusti alangkah besar rahmat panjenengan. Rahmat panjenengan kuwadah Gusti, tapi kok lakon kula kok tambah elek, tambah elek, tambah elek. Terus pundi Gusti kula niku diparingi jenengan kekayaan, tapi kok malah mboten ibadah dhateng panjenengan. Kula niki pengen paringi kesehatan, tapi kok tambah melayu saking panjenengan. Masya Allah, iku jenenge napa? Diapiki Gusti Allah tapi ngeleki Gusti Allah. Iki para bapak nuturi teng awake dhewe, nuturi. Lah sing sakteruse niku wau alangkah dekatnya pengen dateng kula Gusti. Tapi alangkah jauhnya kula niki dateng panjenengan. Terus pundi nyeku nyedak-nyedek kalih kula. Nek hamba niku hamba arifin nyedek Gusti Allah ngetokno dhate. Nggih. Wong sing ahli makrifat, ahli syuhud nyedek Gusti Allah ngetokno dhate Gusti Allah. Nek wong ahli hijab niki kula sampeyan niki wong sing dereng saged nyawang Allah. Niki ahli hijab jenenge. Nek wong sing ngali hijab niki cedheke Gusti Allah ngene ku maringi kula sampeyan kabeh saged ngerti ning Gusti Allah. Lan Gusti Allah ngerti teng kula sampeyan, ngerti niku jenenge cedhek. Padha Bapak Allah ku cedhek nggih. Teng kula sampeyan cedhek, wis saiki ndeli oneng ndi wae. Allah mesti pirsa. Nggih. Ayo singitan neng di ayo. Atimu krentek apa wae Allah pirsa. Niki jenenge Allah cedhek. Para bapak biyen nate kula cerita. Ada seorang kiai, kiai ahli akidah. Ahli akidah ku ahli tauhid. Santrine dulang akidah sampai mendalam, sampai mateng. Di samping diulang fikih lan liyane. Akhirnya diuji kali kiai ini. Ujian. Bukan ujian nasional, tapi ujian lokal. Lokal sak pondok niku. Dilalah Pak Yeku gadah putri wayu. Putine wayu tek manis pisan. Kok manis to yai tek dimut legi. Ayu manis potongane Masya Allah. Iku sering-sering santriku bahas. Bahas putrine yai ora sing kondo. Aku pengen dipek mantu yai, dapurmu ya ngono kepen mantu yai. Enten para bapak, wakhiriku jamaah aku disergep. Penjamaan yang barisan ngarep, dengaren cak. Yaiku senengane jamaah, aku nek ngarep terus, bek dipek mantu, bek yai. Masya Allah. Yai pireng, dan ini pireng kok podo pengen anakku. Wong santriku kuwakeh, kok pengen anakku. Ngutak pek mantu sitok kek liane kek ora demen kek mangkel. Kumpulaken santri-santri, aku arep nguji awakmu, tak uji ya. Ujian khusus sak pondok iki tok wae ya. Awakmu tak wae pitik ya, seekor. Tak wae gladi sitok ya. Iki belen buh awakmu sing idane ndi? Sing sampe Gusti Allah gak weruh awak. Engko sing juara tak pek mantu tak olehno anakku. Wis nggih, didumi Pak pitik sitok-sitok. Kalian gelati sitok-sitok. Pun wonten sing munggah wit klopo. Tolah-toleh gandok wong sembelih. Enten sing munggah wit aren, nggih. Enten sing munggah wit siwalan. Enten sing nyemplung segoro, bingung nyemplung segoro. Atak sembelih noke ini sebuleh ake iwak. Iwak kok dulu aku. Mentas. Akhirnya mlebu ning Blumbang. Tolah-toleh Blumbange gak ana iwake, gak ana wong beleh. Enten sing mlebu sumur. Bato nyembelih langsung balik. Pun berhasil yai kalau sembelih ning di teng dhuwur wit klopo. Wis kene, teleh kene. Teko maneh. Hasil yai mbleh ning di teng sumur. Hasil yai pun kuabeh. Sing sitok iku gak teko-teko. Lah Zaid di Zaid gak ketok-ketok. Yai Zaid goblok. Beleh mulih ngoten mengko mboten sakit. Nate apa ndoke niku sande ngalas. Lah teng ngalas iku diluk ra saged beleh ngoten mengko mboten sakit. Dinteni suwe ngoten. Akhire dugi kalih nangis. Iko si budho teko iko. Ga iso beleh nangis pisan. Takoni Zaid dalam yai piye kok gak mau beleh kok gak manut perintah yai kongkon beleh kok gak gelem beleh gini ku yai jewer mawon nampun kancanin jewer mawon pun beleh mboten saged diperintah yai kok gak manut mboten saged yai beleh pitik kok gak iso terus pundi wong Gusti Allah pirsa terus nih. Nggih kula nggih mlebet teng sumur barang, kula ngene kula sembelih tibane Gusti Allah nggih pirsa. Nggih. Allahun nadhirun ilayya. Allah niku ningali kula terus. Allahu syahidi, Allah ku menyaksikan kula mawon. Sampai kula beto teng seganten, kula beto dateng alas. Kula bateng kocak nginggil wit mun nginggil badhe kula sembelih. Sepuluh Allahu syahidi, Allah menyaksikan kula terus. Bon yai, kula mboten dipek mantu mboten napa-napa niki pitike, nggih. Kula mboten saged beleh. Sing sampe Gusti Allah mboten pirsa. Santri-santri krungu kabeh kowe, nggih. Ya iki santriku sing lulus. Oh niki para bapak, ngakhiri dipek mantu niki. Kalih yai. Masya Allah, akidahku dipahami. Kula jangan duwelik ngajak arek wedok dijak sun-sunan. Duwelik, napa Gusti Allah mboten pirsa? Nggih. Bengi kancane padha turu SMS-an. Napa Gusti Allah gak pirsa? Nggih. Neng dilemu belajar akidahku neng di santri kok kaya ngono iku. Hah? Gusti Allah pirsa terus, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. para bapak lan para ibu, Allah ku pirsa. Tasbundi mawon niku pirsa. Dan iki Allah pirsa iku jenenge cedhek ning gone wong biasa. Wong sing dereng saged nyawang Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngetok niku jenenge nyedek dateng tiyang sing makome makom mari. Tapi Gusti kula niku kok ngedoh mawon dateng panjenengan. Dan niki donga dateng Gusti Allah nuduno tawadhu awake. Tawadhu tata krama nuturi awake dhewe. Para bapak saapik-apike pitutur niku nuturi awake dhewe. Nggih. Saapik-apike pitutur niku bisa nuturi awake dhewe. Sampai Gusti Allah dawuh dateng Nabi Isa alaihi salam, Isa awakmu ku nuturana ning awakmu dhewe. Nek wis bisa nuturi awakmu dhewe, nembe nuturana wong liya. Nek nuturi awake dhewe rong iso, kok banjur nuturi wong liya, isino ambe aku. Nggih. Kongkon isin. Saniki kuwadah Pak wong pinter nuturi wong liya tapi gak bisa nuturi awake dhewe. Gusti Allah sampe dawuh ya bena Maryam, wahai putrane Maryam, ail nafsaka nuturono awake dhewe. Fa ini ta'adzat nek wis bisa nuturi awake dhewe fa idzin nasa nembe nuturi masyarakat. Ba illa kapane nuturi awake dhewe durung bisa kok banjur nuturi masyarakat fastahi minni isino ambe ingsun. Tuh para bapak, dadi sak apik-apike wong ngalapi tutur niku dituturi awake dhewe. Para bapak, Nabi Isa alaihi salam niku akhlake lembut, akhlake bagus, nggih. Sampai masyarakat niku kagum kali akhlake Nabi Isa alaihi salam. Nggih. Kaum Nasoro niku sami takon

selidiki, tak selidiki, tak pelajari sebab apa wong kok terhormat di kalangan masyarakat. Ternyata wong iku duwe laku ngene, duwe kelakuan ngene, banjur kelakuannya tak tiru. Itu para bapak. Nek jangan pengen nggih ngoten penak, wong iki kok terhormat sebab apa? Wong kok loman, tiruan lomane. Lo pengen terhormat koyo ngono kok tambah medit. Ya ora iso. Wong iki kok terhormat di kalangan masyarakat sebab apa? Oh, wong iku ahli poso, ahli salat tahajud, ditiru. Nggih. Nabi isa ngoten carane dandani akhlaki dhewe. Kapan aku ndelok wong kok hina di mata masyarakat. Iki mesti hina di mata Allah. Banjur tak pelajari apa sebabe. Wong iku sebab gawene ngene lan ngene. Perbuatan iku tak tinggal, tak doi. Loh niki para bapak nuturi ning awake dhewe. Wane kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti waidon. Nek awakmu pengin pitutur cukuplah ngeling-eling mati. Nggih. Ngeling-eling mati cukup kanggo nuturi awakmu. Ilingo ora mesti awakmu mure dawa. Ngilingono pati, mbungku mbuh sesuk mbuh mben. Nek kowe mati simbuk gawe sangu apa di hadapan Allah. Nah, banjur persiapanmu apa nih ditakoni Gusti Allah. Ilingo mati. Mengko nek eling mati para bapak nyambut gawe mesti hati-hati. Ibadah mesti gak wani ninggal. Penggawe haram mesti gak wani nglakoni. Niku nek ngeling-eling mati. Enek wong nakal kaya ngono, enek wong blunet kaya ngono, niku kabeh krana lali mati. Lali ini bakal niku mati. Para bapak, wong kuwi saged nuturi awake dhewe dengan mengingat kematian. Nggih niki jenenge wong sing sae. Iso nuturi awake dhewe. Para bapak, sing nomor loro wong gelem dituturi ambek wong liya. Niku nggih mun sae. Dituturi ambek guru. Masyarakat dituturi ambek mubalek. Banjur penggaweane sing ala leren. Ibadah sing kurang ditambahi. Mergo krungu pituturi mubalek. Utuwa mondok dadi santri dituturi ambek kiai. Nggih. Dituturi kok kenek. Wah bagus. Santri-santri awakmu nek pengen duwe ilmu sing manfaat, yo tak kandhani yo nggih Pak Yai. Hati-hati perkara telu. Nomor siji aja sampai tinggal jamaah. Oh. Nomor loro aja sampai tinggal ngaji lan sekolah. Yo. Nomor telu aja sampai melanggar peraturan pondok. Ngerti? Ngertos yai. Kok tunduk? Waduh, Masya Allah para bapak. Dikandane aja sok nggawa HP yo. Nggih, mboten. Nggawa HP dititipno warung. Iku santri apa ngene iki? Nggih. Alah Pak Yai gak ngerti, pengurus gak ngerti, apa Gusti Allah buta? Hah? Gusti Allah ngerti. Iku perbuatan ngene ku ndadekno ilmu muhambar. Ilmu nggih. Syekh Hasan Basri dawuh, "Man la adaba la ilma lahu." Sopo sing ora duwe tata krama, ilmunya tidak akan berarti. Aja diapusi, Gusti Allah kok mbok apusi. Ku bagus. Anak murid
ya, manut

Tuturi guru. Ana anak manut dituturi wong tua. Banjur ana santri manut dituturi kiai. Bagus. Para bapak, niku nek murid terhadap guru, anak nggih terhadap wong tua, santri terhadap kiai. Saniki nek dadi raja, dadi presiden, kudu dituturi sapa? Nun? Nek dadi presiden dituturi sapa? Ulama wis dianggap ora ana gawene. Ustad ora ana gawene. Mui ga ana gawene. Nek wis ngono iku sing nuturi sapa? Nggih. Para bapak, biyen nggih. Enten jenenge Nabi, Nabi Sulaiman bin Dawud. Masya Allah kekuasaane, Pak. Ya Nabi, ya Rasul, ya Raja. Pun luar biasa, ya, jabatan kok ngerangkep telu. Rasul, Nabi, Raja. Yang dikuasai mboten menungso tok. Nabi Sulaiman niku jadi raja menguasai manusia, menguasai binatang, menguasai jin, menguasai setan, menguasai angin. Luar biasa, Pak. Presiden-presiden niku apa? Paling dikuasai wong-wonge ora tunduk kabeh. Ambek angin puting beliung ya gak iso nguasai. Ambek tanah longsor ya gak iso nguasai. Ambek banjir bandang ya gak iso nguasai. Nabi Sulaiman niku bisa menguasai kabeh. Aku pengen Amerika, angin siap nggih. Dhuwur mu dipasang lemek niku, babut numpak babut digowo ambek angin. Ya enak Pak gadhe ngrenjel wong angin. Pengen teng pundi teng Eropa, penak mawon angin teko sak kambale pisan weh numpak yer. Nek pengen cepet maneh nggih, maneh jin nge, aku gon mabur nggih. Cepet Pak. Nek kurang cepet maneh jenenge Asib bin Barhoya nggih. Dicepuk aku tekakno kono ya. Piro suwene sak kedipan munduki ya wis tekakno. Masya Allah. Niku Nabi Sulaiman bin Dawud. Nggih, ngoten niku sik njaluk pitutur ambek semut lho para bapak. Nggih. Isik njaluk pitutur ambek semut, mergo sik kalah ambek raja semut. Niki enten cerita, nggih. Dua raja bertemu. Yang satu raja umum ya, masih kalah dengan raja khusus. Yang satu raja besar, yang satu raja kecil. Apa? Nabi Sulaiman raja semut, iki ratune semut. Oleh bapak suatu saat Nabi Sulaiman iku sak wadya balane iku berjalan nggih ngliwati jurang semut. Jurang, lembah, lembah semut. Semut niku semut sing gedene sak kelangkerang. Rupane ireng. Semut ireng. Semut ireng. Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Keyong gundang. Nggih trak sungute niku critane Bung Tomo para bapak nggih. Orang Inggris datang ke Surabaya nggih. Niki semut ireng gedene sak klangkrang nggih. Niku tengene jurang semut nggih, lembah semut. Niku Nabi Sulaiman pas liwat lekuk raja semut niku alok-alok masuk masuk masuk ke rumahmu masuk. Ana bala tentane Nabi Sulaiman ku gak kepidek-pidek masuk.
Lajeng semut iku gak mlebu dhewe sitok ku rajane niku. Nggih. Malah nemoni Nabi Sulaiman. Nggih. Para bapak. Bareng Nabi Sulaiman petuk kali semut niku. Nggih. Nabi Sulaiman uluk salam. Banjur semut jawab salam. Nggih. Assalamualaikum. Ya. Ya namlah. Ya, salam bagimu wahai semut. Semut jawab, alaika salam ayyuhal fani almustaghil bimulkih. Jawabane ngoten. Nabi Sulaiman dilokno. Nggih, dilokno. Ya, semoga salam tetap bagimu wahai Sulaiman. Wahai raja yang akan sirna. Yang sibuk dengan kerajaannya. Loh bapak nggih, sampean semut niku koyo gak berharga. Sampean kadang-kadang ora hormat sampai semut. Kadang-kadang semut mbok obong. Mbok obong. Padahal nek jangan gadah turahan apa? Napa turahan ampase klopo? Nek saged ora jatik dibuak. Deleng ning gone semut-semut kono. Niku ganjarane gedhe sedekah mbek semut. Lah kok ora ampase klopo dibuak, semute disiram gas diobong. Para bapak iki, semut niku nuturi. Wallahi Sulaiman, aku ku semut yang lemah. Tapi aku mempunyai 40 ribu kumendan. Iku pamer. Nabi Sulaiman dipameri, kumendanmu ku piro. Kumendanku ku 40 ribu kumendan. Tiap-tiap satu kumendan, iku memimpin 40 ribu barisan. Tiap-tiap satu barisan ini adalah sepanjang negara barat dan timur. Barisan sepanjang negara barat dan timur 40 ribu barisan. Ini tiap-tiap satu kumendan. Nabi Sulaiman terus takon, wis ngerti ya. Iki semutku ngerti kekuatan Nabi Sulaiman itu seberapa. Semut iki nuduhno kekuasaane. Tak moniku, nggih. Sing di bawah kekuasaan raja semut. Nabi Sulaiman terus takon, "Hei semut, apa? Kenapa kamu pakai warna hitam?" Kenapa kok milih warna hitam? Semut niku jawab, Sulaiman ngerti yo, dunia iku tempat musibah. Tempat musibah. Dunia ku gak ono tempat kenikmatan gak ono, musibah tok isine. Upama wis ono ngono ya deloken Israel ambek Palestina tak ngono. Upama wis ono tempat musibah. Ya dunia iku ana tsunami ya ning donya. Besok swarga gak ana tsunami. Tsunami gak ana, tanah longsor ya ning donya. Angin puting beliung ya ning donya. Kebakaran ruko ya ning donya. Kebakaran pabrik ya ning donya. Nggih, donya iku tempate musibah. Ngono, Sulaiman. Lah pakaiane wong sing kena musibah iku kudune ireng-ireng. Lho saiki iki wong gedhe-gedhe iku nek takziah kok mesti pakaian hitam. Nggih. Pakaiane hitam iku pancen wong sing kena musibah ku pakaiane ireng-ireng. Terus Nabi Sulaiman terus taken maneh. "Hei semut, kene apa wetengmu kok merit?" Semut niku dodone kan gedhe. Bokonge gedhe.
wetenge merit. Merit, merit cilik ngoten niku. Dijawab ambek semut, iki jenenge sabuk ibadah. Iki sabuk ibadah maring Gusti Allah. Nggo wong ku sing ngali ibadah ku mesti wetenge ku cilik, gak gedhi ngono kuwi. Iku sabuk, nganggo sabuk, sabuk ibadah. Nah ini wetenge gedhi-gedhi ngeten iki abot Pak, ibadahku abot. Tapi nek ditambahi mbek semangat ya enteng, tapi ya menggos-menggos. Terus Nabi Sulaiman ku takon, "Hei semut, apa awakmu mbek bala-balamu mbek rakyatmu kenapa kok ngedoh saka menungso? Kenapa kok ngedoh?" Niki manggone kanteng lembah, Pak. Sing cedek-cedek kali wong niku bangsane semut pudak, golek sisane teh. Semut-semut cilik-cilik ngrebung napa, ngrebung panganan. Awakmu ku lho sak waduh biarmu kok ngeduh ambek menungso apa? Iya aku ngeduh. Wong menungso ku ahli lali ning Gusti Allah. Mosok paringe Gusti Allah ngene ngene tetep lali mbek Gusti Allah. Gane gawene kumpul ambek wong lali Gusti Allah. Ya Allah, ku semut ahli tasawuf. Terus Nabi Sulaiman takon, "Hei semut, apa kowe ku gak nganggo kathok? Kok gak nganggo kelambi, kok mudho kabeh?" Apa kok mudah? Nggih. Semutku jawabane, "Mergo aku teko ning donya ku mudah. Besok bakal aku ninggal donya aku ya mudah." Dadi mulane aku mudah wae. Aku lahir ya mudah, aku ku metu saka donya ya mudah. Nabi Sulaiman takon, "Pangananmu ku sepiro, pangananmu sedina suwengi ku sepiro." "Alah, ya sak gabah sitok. Sak gabah sitok beras tunggal niku lho Pak. Paling-paling ya ana rakyatku sing panganane gabah luru, ya ana sakmono ya ana." "Lah kok titik banget mangane?" "Iya. Wong aku sak koncoiku wong ning perjalanan lunga. Perjalanan lunga ya ketoke kaya duwe sarang, duwe leng, tapi ya lunga terus rono, lunga mono rono, lunga mene rono." Nggih. "Nanti menungso ku kalah ambek semut temenan kok. Semut ku nek petuk kancane mesti assalamualaikum salaman. Assalamualaikum salaman." Panjenengan ku mboten. Itu semut iku lunga terus. Lah nek aku lunga terus warek-warek ora ya abot. Dadi ku manganku ya titik. Dadi ning perjalananku supaya enteng. Enteng mangane titik. "Hei semut, apa? Apa awakmu duwe hajat?" Semut jawab, "Yo hajat ning gone sing kuwasa. Nek hajat ning sing gak kuwasa gane gawene." Gane gawene. "Mau hajat hajat wong sing ora kuwasa, wong sing ora mampu tak hajati. Yo ora ana gawene. Kudu amakmu kudu njaluk ning aku. Kutu njaluk ning aku." Jere semut, "Gak iso." "Gak iso, nyaja tak jalui sitok wae." "Apa? Umurku tambah ana ayo." "Umurku tambah ana, nggih, jatah rezeku tambah ana." Nun mboten saged, nggih. Nabi Sulaiman dawuh, "Njaluk sing aku duwe." "Njaluk sing aku duwe." Jarene semut,
nekani hajat iku Gusti Allah. Nek sampean ku gak iso nekani hajat. Nah, aku njaluk Gusti Allah sembarang diparingi mek Gusti Allah. Nene, mut apa jenengmu sapa? Jenengku Mundiroh. Jenengku Mundiroh. Mundiroh mergo aku ku meden-medeni kanca-kancaku ojo tertipu dunya. Dunyaku koyo penyihir. Dunyaku kados penyihir para bapak. Estu. Nggih. Kapan tiang boten waspada kenek sihire dunya. Termasuk sinten Yai? Ya Dayus Tambunan barangku sak kancane. Iku ora tersihir ambek dunya. Nggih. Oh Bapak Masya Allah, wis ketok kabeh lho, wis ngebleh jengleh-jengleh, dalile sudah autentik nyata. Kanca-kancaku tak weden-wedeni, aja tertipu dunya, aja tertipu dunya. Dunyaku koyo penyihir. Ane gak ono nggih. Kanca-kancaku tertipu gak ono. Kancaku kurukun. Nenok pangan ngui dusungi bareng, kok dipangan bareng. Siap-siap kanggo kebutuhannya anak. Semut niku ngoten. Nek awake dhewe kan mboten gawe gudang dhewe-dhewe. Roh kancane wis gak roh. Semut niku rukun. Para bapak. Terus akhirnya semut niku ditakoni maneh. Kalih Nabi Sulaiman. Takoni akhir dijawab kabeh. Saiki genti semut genti takon. Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, apa semut? Ya. Apakah milikmu yang paling berharga di dalam kerajaanmu? Milikmu sing paling berharga ning kerajaanmu ku apa? Dijawab Nabi Sulaiman, cincin. Berikut cincinku punya permata, permatanya batu dari surga. Dan ini bagiku, ini cincin ini berharga. Sing paling berharga bagiku ning kerajaanku. Kalau bapak cincin ini nek sampai lepas saking Nabi Sulaiman, kekuasaan ini hilang. Nanti cincin ini digowo mlayu ambek jin. Nabi Sulaiman niku akhirnya terlantar sampai dadi buruh. Dadi buruhe nggih mung sing belah golek iwak ning laut. Nggih. Akhiripun para bapak ambek jin niku dipowak ning laut, ditelan ambek iwak. Mergo Nabi Sulaiman dadi buruhe wong golek iwak, nggih. Lah kerajaane dinggone jin pura-pura macak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terlantar. Niku kok cincine ku tau ilang. Dibujuk ya mbek jin. Nggih. Para bapak akhire barang nggih Nabi Sulaiman mbete tiwak, lah kok kelutik ngoten gladine niku ngeneki cincin. Nggih. Nggih cincin niku sing digoleki. Akhire dituamel bali maneh. Jin sing dadi raja diuber melayu. Niki ditakoni semut yang lebih berharga cincin. Karena cincinku ada permatanya batu dari surga. Semut takon, kamu ngerti maknanya? Yeah. Ngerti maknanya? Kamu diberi cincin permata dari surga. Ngerti kamu maknanya? Nabi Sulaiman jawab, ndak, aku enggak ngerti. Tak kandani ya Sulaiman, maknane kekuasaanmu wabeh dunya sing mbok miliki ini hanya seharga cincinmu tok. Dunya sing mbok miliki itu hanya senilai cincinmu tok. Iki kecil Sulaiman. Kecil
Padahal surga itu sekian surga. Itu hanya batu sincinku titik tok barang surga. Milikmu tuh hanya sekian ini. Dunia sing mbek kuasai ku harganya sama dengan permata cincinmu, kecil dibanding ngambek swarga. Terus semut genti takon. Takon maneh. Isik duwe maneh sing liyane sing luwih berharga. Iya, apa? Babut ning ndi? Ning dhuwure angin. Babut ning dhuwure angin. Ini ambane babut iki para bapak, angin ku nek mlayu sesasi esuk. Banjur mlayu maneh sesasi nek sore. Pagi-pagi lari nggih 1 bulan. Angin iki para bapak jenenge angin puting beliung, iku 1 menit berapa kilometer? Nggih. Niki luwih banter ketimbang sepeda motor jenengan. Wih banter, iku nek sesasi sepiro, sore mlaku maneh sesasi maneh sepiro, iku panjangnya babut ku sak moneku, panjangnya babut, neng dure angin. Terus akhirnya semut niku terus kodore Nabi Sulaiman, kodore Nabi Sulaiman. Sulaiman, abakmu ngerti ku arti ini? Ora. Barang-barang sing mbok miliki iki kaya angin, Sulaiman. Bondo sing mbok miliki, kekayaan sing mbok miliki kaya angin. Tegese apa semut saiki milikmu, mben milike wong liya. Dadi kulo sampean nggih ngoten para bapak. Saniki duwe sawah 100 hektar, iku saiki nek kowe mati. Iku omahku milikmu saiki. Nek banjur terus kena bencana, berobat ora duwe dhuwit, gawok dol omahmu. Omah ganti dimiliki wong liya. Mung bondo iku koyo senuk. Ngerti senuk mboten? Senukku pelacur. Pelacur iku begenggek. Yus ngene iku dhuwit iku persis begenggek. Digawa wong sapa e gelem. Saiki sampean gawa, Pak. Gelem mbok saiki ya manut. Loh sesuk kok duweni wong ditampani wong kok ya gelem dhuwit iki lho. Kaya gelem wae. Dadi persis begenggek. Sulaiman. Gedeg-gedeg dituturi semut. Dituturi semut gedeg-gedeg Nabi Sulaiman. Sulaiman, awakmu ngerti babutmu iku kok perjalanan angin 1 bulan, sore 1 bulan. Mboten ngerti, gak ngerti aku, gak ngerti. Iku artine umurmu cendek. Umurmu cendek. 1 bulan ku rak cendek, Sulaiman. 1 bulan ku cendek. Iku nuduno umurmu ku cendek. Sing hati-hati yo. Terus apa meneh, Sulaiman, sing awakmu seneng? Aku bisa ngajak guneman ambek manuk. Di bisa omong-omongan mbek manuk. Dituturi mbek sinten, mbek semut. Walah, omongan mbek manuk kok seneng. Lah piye? Kudu seneng omong-omongan mbek Gusti Allah. Ngomong mbek semut kok demen iki lho. Omongan mbek Gusti Allah ngono. Seneng. Mbek sapa, mbek burung kok seneng. Apa meneh sing mbok senengi? Jin menungso kabeh ngladeni aku. Ngladeni aku. Kowe ngerti artine? Ora. Iku artine Gusti Allah nuturi awakmu.
awakmu ku diladeni jin, awakmu diladeni menungso, iku nek diprinci diladeni angin, diladeni setan, iku maknane supaya awakmu sibuk ngeladeni Gusti Allah. Diladeni sembarang ku maknane ya kon-kon ngeladeni Gusti Allah. Terus banjur Nabi Sulaiman dawuh nang semut niku, aku ku ngrasa ayem nek ndelok cincin ku iki. Ngrasa ayem, ngrasa aring nek wong ben manane aring, ayem tenang. Ah, tenang kok ambek makhluk. Ayo tenang kok ambek makhluk. Aja tenang ambek makhluk. Ora, aku seneng ambek cincin enek permatane. Mergo permatane ku ana tulisan Allah. Ana tulisan Allah ku jenenge Gusti Allah, ku tertulis nang ngene apa jenenge batu permata. Seneng ambek jeneng. Seneng ambek jeneng. Seneng ambek sing dijenengi ngono lho. Ayo arek Mukhibin, kowe seneng ambek jeneng Hindun. Jenenge tok mbok tulis mbok gerayahi Hindun. Hindun. Wis seneng ambek jeneng. Ya seneng ambek sing dijenengi. Ya jenenge ya dadi Allah Subhanahu wa taala. Niki jenenge para bapak meningkat sampai namanya musyahadah. Nah, kula njenengan sedaya iku sing disawang sik jeneng mawon, tulisan Allah, sini mesti Muhammad. Allah Muhammad. Iku sik seneng ambek jeneng. Nggih. Isik weruh ambek jeneng. Durung weruh ambek sing dijenengi. Ini jenenge iku dzati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak niki jenenge pitutur-pitutur rapi nggih saking semut. Nabi Sulaiman walaupun raja yang sekian hebatnya termasuk semut adalah anak buahnya, termasuk rakyatnya, tapi Nabi Sulaiman manut. Ti raja sing paling bagus ku ngono iku. Lah mbok sepira pangkatmu senajan dituturi wong miskin nek bener ikuti. Nggih. Ha niki aja maneh kok miskin dituturi kiai wis gak mau belas kok. Nggih. Ora bapak. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi ku dawuh jauh-jauh sebelumnya. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh sayati zamanun ala umati. Niki nggih kenek kangge suri tuladan. Nggih. Kan ngalap mauidzah. Nabi dawuh sayati ala umati zamanun salatinuhum kal asadi wa muzara'uhum kal dhi'bi wa qudatuhum kal kalbi wa sa'irun nasi kal hunami fa kaifa ya'isul hunamu bainal asadi wa dhi'bi. Para bapak, kewan niku saged dialap pitutur saka tingkah lakune. Satu sisi ambil, nggih. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nggih. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Para bapak, niku satu cara dadi wong pinter, dadi wong ngerti. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, nopo koyok dene ayam, ayam, ayam babon. Niku kenek, niku diambil suri tuladan. Ayam babon ku nek ngendok, iku tanggung jawab pak. Tanggung jawab ayam babon ku nek pinuju angkrem diparani jago mesti ngamuk.
Moh aku sing ngopeni anak, sing ngopeni anak. Jago kudu ngoyok wae. Ayam niku Pak, nek ngangkremi ndok niku poso, Pak. Supaya awake kuanget, ndoke bisa netes secara sempurna, wutuh niku tirakat. Ayam ku tirakat. Bu sampai pirang dino ngangkremi niku, jajak saman pakani, rak gak gelemangan. Paling-paling di parani nopo di samuri jagung tutul titik maring ngotos ngangkrem meneh. Tutul titik mengkrem meneh. Iku tirakat. Semono ngomongku nek bojone meteng, iku kudu tirakat. Long pengin anak sing soleh biliar rae. Remi. Apa anakmu ya ngono? Dawiya ini kok nek bojone meteng ben bengi tahajud minimal maca Yasin ping 3. Maca Fatihah ping 41. Poso. Sing wedok yo ngono pas wetone anake dipasani. Wetone anake dipasani. Nggih. Ki pitik niku. Aja kaya bebek kendhok tok ora gelem ngopeni. Nah, para bapak, kapane binatang iku kok nggih macan, apa macan? Kaya Nabi dawuh kaya tiala ummati zamanun salatinuhum kal asanti. Bawu zarauhum kadibi. Wa qudatuhum kal kalbi. Wasairu nasi kalhonami fakaifa ya'isul honamu bainal asanti wadipi. Karena Nabi dawuh umatku besok bakal ketekan zaman raja-rajanya seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala, hakim-hakimnya seperti anjing, rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kambing bisa hidup di antara singa dan serigala? Masya Allah, para bapak. Singa itu apa? Singa itu raja hutan. Raja hutanku, para bapak, mesti menguasai hutan dan menguasai semua rakyat hutan. Nyatanya singa itu adalah hanya ingin bahagia sekeluarga tok. Rakyate sapi dekep pangan sak keluargane. Petuk kebu dekep pangan sak keluargane. Tuh, nek gano kebu, gano sapi, yo kidang-kidang cilik. Pangan sak keluargane. Itu singa itu artinya adalah seorang pejabat yang berbahagia di atas kesengsaraan rakyat. Ku Nabi dawuh ngono besok bakal ketekan ngono. Pro bapak niki untuk sedunia, apa wis ngono apa durung? Ibu sing ngomong lumpun. Jadi pejabat bahagia, kaya tapi di atas kesengsaraan rakyat. Menteri-menterinya seperti serigala, iku senengane ngerubung, Pak, ngerubung, ngeruyuk. Ana kebo sitok dirubung serigala sampai 50. Ya kalah kebone. Apa artinya? Ya mencari kekuasaan, mencari kenikmatan, kebahagiaan hanya untuk kelompoknya sendiri. Kelompoknya sendiri. Usaki apa-apa kok separtai politiknya tok sing dupene. Rakyat kok kelalen kabeh. Padahal kalau sudah menjabat ini bukan miliknya partai. Nggih ngoten napa? Tapi miliknya umat. Tapi nyatane sik tetep. Nomor 3 hakimnya seperti anjing,
anjingku senengane menjilat-jilat, melet-melet, ya melet-melet. Apa menjilat-menjilat? Dia suka melakukan yang tidak jujur, tidak berhak. Karena apa? Karena hanya memperoleh keuntungan. Menjilat-jilat. Nek fasa sakmene ayat sakmene melanggar wani piro. Engko tak putusno bebas. Tak putusno bebas. Kenapa? Karena menjilat-jilat ya keuntungan. Oh Bapak, duko wis apa durung bantu alam. Aku nyeritakno dawe Nabi tok kok ngene. Dene ngeneki awakmu aku gak sejo aku. Para bapak itu seperti anjing hakimnya itu menerima suap nggih. Jadi hukum bisa dibeli kaya dawe wingi yarnab bin yarta mila nggih. Hukum nggih dijual. Para bapak sedangkan rakyat seperti kambing. Wis taring enggak punya. Cucuk sing landhep ya ora duwe, kuku sing tajam ya ora duwe. Dadi kambingku masya Allah ya. Dawe teng mriki kambing niku. Kulite dibeset kanggo sepatu. Nggih. Balunge ya dipotong-potong dibuat gule. Dagingnya dipotong-potong kanggo sate. Masya Allah. Dagingnya kanggo sate. Balungnya dipotong-potong kanggo gule. Kulitnya kanggo sepatu. Terkadang ya kanggo campuran gule pisan. Dilalah wedus kok gak duwe sate belas. Dus wedian sate ya ngono. Ya gak tahu ditari. Iku nasibe rakyat. Nggih. Nasibe rakyat kenek pajak anu, pajak tanah, pajak sepeda, pajak kandang. Kandang kenek pajak lho, Pak. Omahku antane mister mbek keramik pajake mesti dhewe. Pager ki boto ambek napa Pak teralis mesti dhewe. Dua ngudang awake dhewe ku ngising kenek pajak. Nggih. Lempun niki mpun sing durung karek ngentut kenek pajak niku derek. Nggih. Nggih. Iku ketulah namanya kambing. Nggih. Namanya kambing. Nah, para bapak peraturan mesti ketat di bawah. Tapi di atas longgar. Nggih. Seperti pisau ke bawah tajam, ke atas tumpul. Nggih. Ki para bapak anggere wong ngomong. Nggih. Kula namone rok notok. Oh, niki wis apa durung kula nggih mboten ngerti. Mun Kanjeng Nabi dawuh bakal umatku ketekan ngene. Nggih. Para bapak Syekh Hasan Al-Basri niki gurune Utbah Al-Hulam. Gurune Rabi'ah Adawiyah. Gurune. Termasuk murite Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karawaja. Syekh Hasan Al-Basri, sedane tahun 110 Hijrah. Dengan niku dawuh. Dawuh ngene, manusia di zaman mumbesuk itu ada 6 macam. Ya, manusia. Manusia umum di zaman mumbesuk ada 6 macam. Yang pertama, manusia seperti singa. Yang kedua, manusia seperti serigala. Yang ketiga, manusia seperti celeng, seperti babi. Kemudian yang keempat, manusia seperti anjing. Kemudian yang kelima, manusia seperti musang. Musang. Kanten
tembung Pak, musang berbulu domba. Banjur yang nomor 6, manusia seperti kambing. Manusia seperti kambing. Diterangkan satu persatu. Manusia yang seperti singa itu siapa? Syekh Hasan Basri dawuh, raja di dunia. Raja di dunia itu adalah memangsa rakyat, tapi rakyat tidak ada yang bisa memangsa mereka. Lah iya toh, sapi dimangsa, wedhus dimangsa, apa enek sapi mangan macan? Tapi manusia itu ditindas terus, ditindas. Manusia tidak bisa menindas raja. Ora bapak, sese kok dadi cicak lawan buaya. Yo kalah wong cicak. Iji nomor loro dzibu. Dzibu iku pedagang. Pedagang. Pedagang ku nek tuku dagangan, tuku kulaan ku lho, maidu tok isine. Nggih. Wong kulaan ku lho, nek kulaan tak maidu tok. Ngene iki piro, Ong? Wo, iki sitokku sakmene, nek sak lusin sakmene, Ong, barang elek ngene kok larang. Mesti wong ku nek tuku ku maidu terus. Tapi nek menjual mesti ngelem dagangane. Iku serigala yo. Iku dawuh Syekh Hasan Basri. Dadi pedagang-pedagang sing ora jujur ku ngono iku. Nek pinuju kulaan maidu dagangane. Akhirnya dituku, maksudnya apa? Cek murah. Tapi nek dodol dilem-lem terus. Lah gak ana sak donya kaya dagang aku iki gak ana. Yes aku tok sing duwe. Para bapak. Dadi bendino iku sing dipikir kekayaan. Bengi sing dipikir kekayaan. Siang sing dipikir kekayaan. Iku serigala. Nggih. Nomor 3 khinjir babi. Babi ku sapa? Babi ku wong sing macak liyane jenis. Iki babi ku wong sing seneng macak liyane jenis, artine wong wedok macak lanang. Wong wedok nganggo celana ngapret. Biyen iku wong wedok ku gak oleh ambek zaman kuno. Minimal iku meksi, ojo celana. Wong wedok nek diolehi celanan kawitan klombroh, suwe-suwe ngapret. Nek wis ngapret iku maso nganggo celana tapi ketok. Ikune sing iku, ikune sing iku. Ketok kabeh dengkule ya ketok, apa-apane ketok. Iku sing didhawuhno Kanjeng Nabi besok bakale akeh wong wedok nganggo pakaian nyatane mudho. Ini belum apa-apa, wong wedok macak lanang. Wong lanang macak wedok. Iku babi ku. Babi ku dijak merono-merono gelem. Babi ku. Babi ku ora koyok burung dara, koyok ngono babi. Koyok burung nopo pak, cucak rowo barang eko. Iku kapane di budayakno, nggih, ditangkarno. Cucak rowo ku duwe pasangan dhewe, nggih. Lanange iki, betinane iki. Niku nek jejer cocok ya iku sampe bertelur. Mengke kok dikumpulne lanang liya ya emoh, emoh ambek berkicau, emoh. Lene ambek lanang iku gelem, lanang iku gelem iku babi. Babi. Pak. Doro ku sampean delok mabur ana sak pasangane, mrono sak pasangane. Di pasangan sanes mboten purun.
Cici ambek pitik jago. Eci. Dadi babi ku yo ngono, ambek lanang sing duwe gelem. Lanang ambek wedok duwe gelem. Menungso kok kaya babi. Banjur sing nomor 4 napa anjing. Anjing iku ngene ku wau, wong sing lacut. Lacut ku orang yang durhaka. Ia selalu menakut-nakuti masyarakat. Menakut-nakuti masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya biar bisa digaruk uangnya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Ini balik mau, hakim mau. Hakim mau. Banjur sing nomor 5 itu musang. Musang itu sapa? Musang itu manusia yang suka pura-pura. Bermuka-muka. Ini masyarakat bermuka-muka seperti ulama. Muacae kaya maca ulama. Kaya wong sing pinter agama. Nalika diaturi, yai niki dos pundi niki kok ngeten ya. Niku enten tukang sihir niku nglawan sampean. Niki kudune sampean kudu golek pitik cemani. Kudu golek pitik ya. Putih mulus. Mboten niku tok, nggih, enten janine. Janine niki kudu ngeten, kudu enten duwite pinten 20 juta. Niku musang. Musang berbulu domba. Domba iku ulama. Menungso biasa macak ulama berpura-pura, maksudnya apa? Menggaruk harta dari masyarakat. Iki bapak sing nomor 5. Semen nomor 6 kambing. Kambing ku masyaallah. Wulune dicukur. Kanggo pakaian kain bulu. Nggih, puane diperah. Diumbi ambek uang. Daginge dipangan. Nggih. Kulite dicabik-cabik. Tulangnya dipecah-pecah. Inilah kambing. Siapa kambing itu? Wong mukmin. Wong mukmin niku manut. Dingenek-ngenekno. Yo ditarik sakmene, tarik sakmene. Wong mukmin ku ngene tok, wong iki takdire Gusti Allah. Wae ana ngono. Masyaallah. Para bapak, upamane berubat kok mati. Anu ku tuntut mawon, tuntut niku jenenge malpraktek. Alah ora usah, wong mati ku gaweane Allah, takdire Gusti Allah. Wis kono. Kumpanyan bagiane. Niku divisum piye divisum, nggih. Ning kedokteran lan apa divisum barang. Masa divisum ya gak iso urip meneh. Wis ngene. Nggo niku wong mukmin. Manut, gampang wong mukmin niku. Diapusi barang ya iya. Iki dawuh Syekh Hasan Basri ngoten. Menungso ku ana sing kaya singa. Ana sing kaya serigala. Ana sing kaya babi. Ana sing kaya anjing. Ana sing kaya musang. Ana sing kaya kambing. Niku kuwabeh para bapak, niki sak temene untuk pitutur kanggo kula njenengan sedaya. Aja kaya iko, aja kaya iko. Aja kaya iko. Kowe nek tawakal tiru manuk. Manuk iku golek panganan sak cukupe bar ngono mulih. Ora ana manuk sing gawe lumbung ku gak enak. Sak cukupe sesuk budal meneh ku tawakal tiru manuk. Lah nek kabeh kabeh sing saya wau tiru semut. Nabi Sulaiman dituturi kalian semut kok. Akhirin Nabi Sulaiman kih manut kali pituturi semut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi